0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat, bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Mua.
4: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
5: Aku takut salah ngomong, Dil. Kita kan beda keyakinan.
4: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
5: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
4: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
5: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
4: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
5: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai.
6: Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sid, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk kita mulai dari diri sendiri, hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Etole, Masirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: kita dengar Ngana semua pindah kota.
1: Iyo, rencana begitu.
0: Yakin Ngana? Dari kepa? Bukannya Ngana lebih suka tinggal di kampung?
1: Dulu iyo, mar sekarang.
0: Sekarang apa?
1: Jalan so bagus, bolak-balik kampung kota, so gampang. Kong kata, nanti akses internet dan fasilitas umum le mau dikembangkan.
0: Lah, kok alasan Ngana mau pindah kota? Ampun dang, justru karena desa so berkembang, Ngana mau pindah.
1: Iyo kote, berarti batal rencana pindah kota.
0: Bagus, desa maju, torang pe masa depan lebih maju. Bangun desa, buka peluang, majukan Indonesia.
2: Etole, masih regaru torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Baik, mendengar. Ya, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan RRI Pro 4 Manado di Nyur Melambai pagi untuk segmen Nusantara, untuk segmen Suara Kawanua pagi ini ya. Dan sahabat budaya ya, yang pasti saya masih tetap menemani Anda di pagi hari ini, sahabat budaya. Dan ada informasi kuliner, sahabat budaya, destinasi wisata yang mungkin sahabat budaya bisa menjadi rekomendasi Anda ya, sahabat budaya. Apabila Anda ingin menikmati kuliner atau ingin mengunjungi tempat-tempat destinasi wisata yang ada di Sulawesi Utara ya. Ya, baik. Dan ini ada suatu tempat ya, saudara, namanya Sunbae ya. Nah, ini Sunbae ini saudara adalah satu tempat untuk Anda nongkrong sambil minum kopi ya, di kawasan Megamas Manado. Esensi kopi kedai UMKM di Sunbae, kawasan Megamas Manado Surut, yang menyajikan kopi terbaik dan juga pengalaman. Sebenarnya esensi kopi yang terletak di Sunbae, kawasan Megamas Manado, salah satu UMKM yang menyajikan kopi terbaik dan memiliki keunikan tersendiri. Di mana minuman batch sellernya ada dua, yaitu esensi signature coffee dan mango squash non coffee. Ya, dan saudara, Sunbae ini adalah destinasi baru di kawasan Megamas Manado, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, yang diisi dengan sederet UMKM. Saudara, Sunbae adalah destinasi baru di kawasan Megamas Manado, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, yang diisi dengan sederet UMKM. Dan saudara, semakin hari semakin menghipnotis semua orang karena keunikannya. Kota ini memang tidak pernah kehabisan tempat nongkrong yang seru, saudara, apalagi buat para pecinta kopi. Nah, salah satu yang lagi naik daun dan menjadi perbincangan hangat di warga Sulawesi Utara, khususnya di kalangan anak muda Manado dan sekitarnya, adalah esensi kopi ya. Nah, sebenarnya unit UMKM kedai kopi lokal dengan konsep yang santai, penuh kehangatan, dan punya segudang promo menarik setiap hari. Kunjungan ke esensi kopi pasti akan menjadi pengalaman bagi para pengunjung. Dibuka mulai pukul 16.00 atau pukul 4 sore hingga pukul 23.30 atau pukul setengah 12 malam, dan khusus malam minggu sampai jam 1 dini hari. Saudara, esensi kopi juga punya banyak menu, mulai dari yang kopi dan non kopi ya. Minuman best sellernya dua, yakni esensi signature coffee dan mango squash non coffee. Namun semua pun menu yang disajikan dipastikan nikmat dan cocok untuk para pengunjung. Uniknya lagi, esensi kopi ini punya teman berbeda di setiap harinya. Punya tema berbeda setiap harinya. Hari Senin ada tumbler day ya. Jadi semuanya bawa tumbler sendiri dari rumah ya. Langsung dapat diskon 50% untuk semua varian menu. Hari Selasa dan Kamis harga normal tetapi tetap ramai karena suasana yang nyaman. Kemudian Rabu ada ladies night. Kalau Anda datang bersama pasangan cewek atau maitua, cukup bayar Rp10.000 saja. Tapi yang cowok tetap bayar normal dong. Ya, saudara, kemudian apalagi? Hari Jumat sampai hari Minggu waktunya bersantai bersama orang yang tersayang dengan harga normal dan rasa yang nikmat. Ya, saudara, dengan tagline lokal khas Manado seperti Soma-soma sehari libur, manjo ngopi guys. Nah, esensi kopi tidak hanya jualan kopi, tapi juga pengalaman. Seperti saat duduk sambil minum kopi, kita disajikan dengan live music dan pemandangan light city yang indah. Dan buat kamu yang lagi mencari tempat ngopi hits dengan sentuhan lokal Manado yang kuat, esensi kopi dong wajib masuk dalam daftar kunjunganmu, sahabat budaya ya. Ya, coba deh kamu ke esensi kopi di Sunbae ya. Suasana di sana wow, keren saudara. Pemandangannya, pemandangan lautnya ya. Ya, kudu harus Anda kunjungi ya. Oke, saudara, itu dia informasi destinasi wisata kuliner ya. Yang kudu harus Anda kunjungi kalau Anda ingin menikmati esensi kopi di kedai UMKM di Sanbai, kawasan Megamas, Manado, Sulawesi Utara.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Baik pendengar, masih bersama Pro 4 ya di Nyiar Pulang Baik Pagi. Kita sekarang ke informasi seputar Nusantara ya, mengenai budaya, tradisi dan momen agenda budaya mungkin yang diselenggarakan di beberapa tempat yang ada di Nusantara ya. Ya, berikut ini sahabat budaya, kita ke informasi dari Sumatera Utara ini ya. Dari Detik Sumut. Ya, sumber informasinya sahabat budaya ya, dari Detik Sumatera Utara. Ini ada informasi mengenai Pekan Budaya Medan 2026 ya. Buka Pekan Budaya Medan 2026, Riko As mengajak warga menjaga warisan leluhur ya. Sahabat budaya, seperti informasi dari Detik Sumut, Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas sahabat budaya mengajak masyarakat menjaga dan melestarikan warisan budaya agar supaya tidak terkikis oleh modernisasi. Sahabat budaya, Riko menyoroti sejumlah kesenian tradisional yang mulai jarang dikenal, salah satunya tari Dayang Nan Tujuh. Ia pun mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bersama para tokoh budaya terus memperkenalkan kesenian daerah kepada para generasi muda. Seperti dikatakan Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas, ia mengatakan jangan sampai kebudayaan kita itu terkikis satu persatu hingga akhirnya menghilang. Apa yang kita lihat hari ini merupakan kekayaan yang harus kita jaga agar anak-anak dan cucu kita tetap mengenal budaya daerahnya.

Demikian hal tersebut Sobat Budaya disampaikannya pada saat membuka Pekan Budaya Daerah Kota Medan 2026 di lapangan Benteng Medan pada hari Kamis yang lalu 8 Oktober malam ya. Rico turut memainkan gendang mengikuti irama musik Melayu Deli bersama para penabuh sanggar. Penampilannya ini Sobat Budaya menjadi bagian dari pembukaan sekaligus penghormatan terhadap tradisi musik Melayu yang merupakan warisan budaya Kota Medan. Sahabat budaya, pertunjukan hingga kuliner meramaikan acara Pekan Budaya Daerah. Saudaya, selama 3 hari Pekan Budaya Daerah ini menghadirkan berbagai pertunjukan dan perlombaan seperti berbalas pantun Melayu, tari kreasi Sabin Melayu, kuliner nasi hadap-hadapan, multi etnis kampung budaya, menegakkan keris serta estafet enggrang antar pelajar SMP sekota Medan. Rico meminta kepada para tokoh budaya untuk dilibatkan dalam perencanaan kegiatan mendatang. Dengan demikian pelestarian budaya berkelanjutan dan tetap relevan di era modern. Pada kesempatan itu, Rico juga menyerahkan sertifikat anugerah Toko Penggiat Kebudayaan Kota Medan 2026 kepada 25 toko, termasuk Profesor Dr. Phil Ikwan Azari, MSTM, Muhar Omtatok, dan Teja Purnama Lubis sebagai apresiasi atas kontribusi mereka dalam pelestarian dan pengembangan budaya. Sementara itu, saudara kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution, berharap kegiatan ini dapat terus digelar dan dikembangkan sebagai ruang edukasi serta kreativitas bagi para pelajar seniman dan masyarakat. Dan hal tersebut bertujuan untuk menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat karakter generasi muda. Nah, itu dia informasi mengenai Sobat Budaya dibukanya Pekan Budaya Medan 2026 ya oleh Bapak Wali Kota Medan ya, Bapak Rico Waas, dan sekalian mengajak warga untuk menjaga warisan leluhur. Jangan kemana-mana pendengar, saya masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya masih mengenai tradisi budaya, kuliner, dan hal-hal yang ingin kita tetap menginginkan agar supaya tradisi adat istiadat budaya di wilayah Nusantara ini tetap kita jaga dan kita lestarikan. Untuk itu tetap bersama Perempat RRI Manado masih di Nusantara Pagi.

Aduh Emama ya, Kolintang Anyalos ya, dengan judul lagu Jalan-Jalan Sepanjang Jalan sudah mengantarkan kita di 41 menit lepas dari jam 9 pagi, masih di Nusantara kita pagi ini Sobat Budaya. Oke, kita masih dengan informasi seputar Nusantara ya saudaya, dengan agenda-agenda kesenian ya yang berlangsung di Nusantara seperti ini. Ada atraksi Reog Ponorogo, pukau wisatawan di Klungkung ya, ada informasi dari Klungkung, Bali. Ya, Sahabat Budaya, atraksi kesenian Reog Ponorogo yang sukses memukau warga hingga wisatawan di Taman Kertagosa Klungkung, Bali. Atraksi budaya tersebut diwakilkan langsung oleh komunitas perantau asal Ponorogo yang tergabung dalam paguyuban Reog Harimau, Dewata Bali, dan Joyo Kusumo. Sahabat Budaya, pertunjukan tersebut merupakan rangkaian Pesamuan Agung Wuku Bala 2026 yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Dharma Padesa Pusat Nusantara PDPN Klungkung pada Sabtu 10 Oktober 2026 sore yang lalu, di mana pementasan ini sekaligus memperingati Dwi Jendra Abiseka ke-16, Ida Dalem Semaraputra, Raja Klungkung ke-12. Saudara, para penampil Reog Ponorogo ini merupakan warga perantau asal Ponorogo, Jawa Timur yang sehari-hari bekerja di Pulau Dewata. Dan di tengah kesibukan mengadu nasib di tanah rantau, semangat melestarikan budaya mendorong mereka mendirikan paguyuban seni yang bermarkas di Denpasar. Saudaya, ini adalah Reog Ponorogo asli, semua orangnya dari Ponorogo yang merantau ke Bali. Markasnya ada di Antasura, Denpasar, dan kira-kira sudah 3 tahun di Bali. Demikian ungkap salah seorang penari Bujangganong, Amas Ferry, 24 tahun saat ditemui Detik Bali di lokasi pertunjukan. Selain menjadi wadah silaturahmi perantau, Amas berujar paguyuban ini juga kerap menerima panggilan pertunjukan Reog Ponorogo untuk berbagai hajatan di Bali. Amas mengaku senang bisa tampil dalam rangkaian acara kebudayaan di Klungkung. Dikatakan Amas, kalau ada acara apapun bisa, ulang tahun pernikahan apapun bisa. Alhamdulillah dapat bersilaturahmi di sini juga. Dari teman-teman mengucapkan terima kasih. Demikian diungkapkan Amas sembari tersenyum. Suasana di sekitar lokasi makin semarang dengan kehadiran raja-raja Nusantara. Ratusan warga hingga wisatawan mancanegara yang melintas pun antusias mengabadikan momen langka tersebut. Nah, itu dia informasi dari Klungkung, Bali ya, mengenai atraksi Reog Ponorogo yang memukau para wisatawan. Oke, Budaya, masih ada 16 menit lagi kebersamaan kita, dan beberapa teman-teman ini akan merampungkan kebersamaan kita pagi ini di Nusantara kita pagi hari ini di Nyur Mulambai pagi. Saya Stanley pamit, selamat pagi dan sampai jumpa. Salam Budaya.

0: Masker menjadi salah satu barang yang penting saat ini. Tapi tahukah Anda kalau masker pertama di Jepang terbuat dari jaring logam yang ditutupi kain mulanya? Masker tidak benar-benar bertahan sampai tahun 1918 saat influenza Spanyol mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh bangsa. Tiba-tiba semua orang mau memakai masker untuk melindungi diri dari penyakit. Setiap kali penyakit baru muncul di Jepang, masker jadi populer lagi. Akhirnya pada tahun 1950-an, produsen masker mengembangkan masker kasa khusus kain yang sangat mirip dengan masker saat ini. Sejak saat itu, Jepang sudah mulai punya hubungan asmara dengan masker.
1: Hajimemashite.
0: Jepang mengenakan rata-rata 2 miliar masker per tahunnya, dengan populasi 127 juta jiwa penduduk Jepang. Artinya, setidaknya lebih dari 15 kain masker dipakai untuk setiap individu setiap tahunnya. Biasanya orang Jepang memakai masker untuk beberapa alasan tertentu, yang telah menjadikan masker sebagai budaya hidup yang sehat. Pemakaian masker menjadi sangat penting, yang gencar digerakkan oleh pemerintah di seluruh dunia terhadap warganya demi menghentikan penyebaran virus COVID-19.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang giang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
1: Tadi itu kisahnya betang ae. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu utang dengan leluhur.
0: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ae. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
1: Kita tanung apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanung beliau ada anu tadi temannya minta batang ae.
0: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanu inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
1: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Dan mau sigar kita adakan seperti batang ae baharago tadi.
0: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ae segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang babau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baris begentang. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar, pejangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya, Pak.
0: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ae.
2: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
0: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ae, memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya pak, itu nang di habis diambil sidin galak dimasukkan ke sini, itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu, yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lantai yang di julung ke Batati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini penabusi, artinya nih bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nena, bahwa ini penabusi pengkrupi. Nah, jadi itu yang menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
0: Nah sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan, maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
2: Makanya di kami ini pak, kalau penyakit itu kada menemukan pang lah, artinya kada menemukan ke situ pak. Urusan membuka rumah sakit itu kami pikir banget dulu, maka cewek habis kampung kesana pak.
0: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang ai.
3: Entole, Mahere Garut Orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: kami awal-awal kami bina tuh daripada keluarga, daripada RT, lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. Kalaunya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami, meminta ini mainkan di sini. Kadang awal-awalnya itu mungkin tidak begitu mahal, berapa orang memberi kami, kami main.
1: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
2: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa, karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional sejak turun-temurun yang tak pernah luntur menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya di Sabarikin atau di Sepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memandai selalu saya kreasi, ada kuntau kita kreasi, menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai desa pengrajin alat musik tradisional, terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agung mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agung dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil, belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di sarun.
0: Sanggar seni budaya Bak Jamur Merekah tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti, mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami se anak-anak di Sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

0: tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal. Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggam.
1: Etole, Masrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyur Melambai Siang, Proempat Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

shit. Captain, Captain, diga, diga, diga.

0: panitia besok gue main di sini lagi, nggak dibayar gak apa-apa. Seneng banget gue dengan anak-anak sini deh.
1: Wah, indah sekali pantai ini, Bima. Pasirnya putih, dan airnya jernih.
2: Iya, Alia. Keindahan ini bisa dinikmati karena semua orang ikut menjaganya.
1: Menjaga? Maksudnya gimana?
2: Nah, itu mulai dari hal sederhana. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak alam, dan menghormati budaya setempat.
1: Oh, jadi berwisata itu bukan hanya soal liburan ya?
2: Betul. Wisata yang baik adalah wisata yang bertanggung jawab.
1: Kalau begitu, aku janji akan jadi wisatawan yang bijak.
2: Tepat sekali, karena dengan wisata yang bertanggung jawab. Pariwisata lestari, alam terjaga, Indonesia tetap indah.
3: Ayo berwisata dengan bijak. Jaga alam, hargai budaya, dan cintai Indonesia.

0: dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan, para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Pantai Malalayan mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga, pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: bosan. Nek panitia besok gue main di sini lagi, nggak dibayar gak apa-apa. Seneng banget gue dengan anak-anak sini deh.
1: Waduh. Wah, indah sekali pantai ini, Bima. Pasirnya putih dan airnya jernih.
2: Iya, Alia. Keindahan ini bisa dinikmati karena semua orang ikut menjaganya.
1: Menjaga? Maksudnya gimana?
2: Nah, itu mulai dari hal sederhana. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak alam, dan menghormati budaya setempat.
1: Oh, jadi berwisata itu bukan hanya soal liburan ya?
2: Betul. Wisata yang baik adalah wisata yang bertanggung jawab.
1: Kalau begitu, aku janji akan jadi wisatawan yang bijak.
2: Tepat sekali, karena dengan wisata yang bertanggung jawab. Pariwisata lestari, alam terjaga, Indonesia tetap indah.
3: Ayo berwisata dengan bijak, jaga alam, hargai budaya, dan cintai Indonesia.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Pantai Malalayan mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga, pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Tidur melambai siang, Pro4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

melambai siang, Pro4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Oke, baik, kembali selamat siang sahabat budaya dimanapun berada. Torang Neng Torang kembali hadir untuk menemani suasana makan siang sahabat budaya tuntas nanti di jam 2 siang ya. Mau suka bergabung untuk request lagu atau kirim-kirim salam boleh langsung Jo, silakan. Ditunggu SMS ataupun WhatsApp sahabat budaya 0853-424-0928. Ya, selamat makan siang untuk yang sementara menikmati makan siang. Mohon maaf sekali ini acara ada terlambat sedikit, Kang. Karena ada Zoom meeting tadi, no. Nggak bisa saya tinggal, jadi biar gak terlambat sedikit, yang penting masih tetap hadir toh. Dorang bilang lebih baik terlambat daripada terlambat sekali. Nggak nyambung lagi. Oke, baik. 41 menit dari jam 12 siang sambil menunggu sahabat budaya yang mau bergabung di acara Torang Deng Torang, ada satu lagu bagus bersama Kina Harun, Kita So Abis Rasa, Kita So Injang Mati. Oke, okay, Dang.

Pantai Malayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

Sementara sekarang 53 menit dari jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Oke, kembali terima kasih dan terima kasih untuk tetap setia bergabung dengan Torang di sini Prompat Suara Budaya Kawanua di acara Torang Deng Torang Kang. Oke, yang baru saja bergabung, selamat siang dan selamat bergabung. Lagu-lagu Manado sampai di jam 2 siang. Dan selamat siang, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada 0881-0128 sekian-sekian. Hai Cici Henny. Hai juga, dengan siapa ini? Meilani di Wonasa. Mudah-mudahan Cici Henny dapat dengar, Kang. Soalnya ini baca aja, Kang, biar salah alamat mungkin. Request lagu Tanpa Terek Diego, kirim buat Bung Vero dan Yulita Rompas dan Ibu Ratna. Selamat siang semua, salam manis dan kompak selalu. Cici yang tugas, makasih kembali. Cici Meilani, torang lanjut. 0823-9310 sekian-sekian, torang deng torang, selamat siang Sis Joyce. Request lagu DP judul Sota Bakar Tepe Cinta dari Nia dan Niati. Nah, kalau ini kok maling nyenak tulis nama, Kang. Kita scroll ke atas, ternyata Pak Ito. Selamat siang, Pak Ito. Kirim juga buat semua fans Prompat Manado di mana saja berada dengan ucapan salam kompersa selalu. Bosses Joyce, terima kasih dan selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati selalu bersama dengan keluarga. Amin. Oke, doa yang sama juga buat Pak Ito. Semoga sehat selalu dan terhibur dengan Sota Bakar Tapi Cinta. Itu kalau soal cinta jangan bermain api, kuah Pak Ito. Dan semua-semua, ini bukan cuma Pak Ito. For semua, kata Ito, baku kasih ingat. Soalnya kalau kecil, api itu sahabat. Tapi kalau sebesar, dia bisa membakar dan menghanguskan. Iya, Ito. Oke, Cici Meilani. Iya. Oh, mirip. Baik, maafnya diterima. Tidak masalah. Oke, lagunya ditunggu saja ya, sudah standby ini. Selamat siang, 0853-1145 sekian-sekian. Halo, selamat siang Ibu Cantik, Ibu Joyce, Torang Deng Torang, ini Deng Ibu Jusye. Dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu judul Sayang Jadi Begini yang nyanyi Isti. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas, Pak Gemini Men di Winetin. Ibu Silangin di Teling Anoa, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat, Kang. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Joyce, selamat coba dengar, semoga terhibur. Buat Ibu penyiar cantik Ibu Joyce, thanks nih, torang deng torang, God bless you. Terima kasih kembali Ibu Joyce. Badengar terus nih, nanti kita putar tuh lagu. Ibu lupa Riki lantaran solah banyak baku-baku kirim kabar ini. Kita baca DP nama asli jo eh. Ibu Agustin Dumanau. Oh, Ibu Melati, nah itu dia. Itu noh, selama konyak baku dapa, selupa Riki itu nama Ibu Melati di Winetin. Oke, boleh mau putar kang lagu Rindu Ngana, so turun tadi. Lagu Rindungana lagu pertama tadi. Ganti tuh lagu nih Ibu Melati. Katanya mengirim buat Pak Gemini Men bersama keluarga, Ibu Betsy di Talawaan, Ibu Ratna di Parigi 7, Ibu Meiti di CBA. Dapat salam dari Melati, doa yang terbaik semuanya. Buat Ibu Joyce, makasih torang deng torang. Oke, ditunggu lagu yang mana ini Ibu Melati supaya berturut-turut kita mau putarkan. Dan terhibur pastinya ya torang. Mulai dengan lagu yang di request oleh Cici Meilani yang ada di Wonasa. Siang hari ini minta lagu Tambah Terek katanya. Oke, ini dia lagunya. Maaf, production.

keturunan orang tua laki-laki atau patrilineal dan wajib digunakan sebagai harkat serta lambang sebagai generasi penerus keluarga. Setelah menikah, fam dari laki-laki akan menjadi nama keluarga. Seorang istri wajib menyandang fam dari suaminya di depan famnya sendiri. Anak-anak pun wajib menyandang fam dari ayah. Dan sekali lagi, keluarga wajib menjunjung tinggi martabat dari fam yang disandangnya. Buat orang Minahasa, fam sangat dijunjung tinggi. Sayangnya, banyak generasi sekarang yang tak mengerti asal-usul fam di daerahnya, bahkan fam sendiri kadang tidak tahu artinya. Fam yang dipakai turun-temurun saat ini berasal dari nama nenek moyang orang Minahasa. Nama-nama itu biasanya mencerminkan pekerjaan, sifat, tempat tinggal, atau usaha dari pemilik nama pertama itu. Dalam bahasa Minahasa, terutama di mana dalam bahasa sehari-hari Melayu Manado, nama keluarga disebut fam, di mana kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, van, yang kemudian setelah melalui beberapa proses disebut sebagai fam. Penggunaan fam tersebut dilakukan sekitar awal abad 19 di negeri Belanda. Waktu itu rakyatnya diwajibkan mempunyai fam. Sebelumnya memang sudah punya fam, akan tetapi belum menyeluruh. Demikian pula yang berlangsung di Minahasa kira-kira pada abad 19. Sebelumnya memang ada orang yang memakainya, tetapi belum menyeluruh. Pada tahun 1831, tibalah di Minahasa dua orang penginjil Protestan, J.F. Riddle dan J.F. Swartz di Langwan. Mereka sebagai penginjil dan mengabarkan Injil sekaligus membaptis anggota baru yang masuk Kristen. Pada waktu itu, setiap orang dipermandikan mendapat sebuah nama Alkitab atau nama Eropa seperti Daniel, Jan, Pete, Franz, dan lainnya. Pada saat pembaptisan, orang tersebut diberi sebuah nama fam atau nama keluarga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyur Melambai Siang, Pro 4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Demikian dari Isti Yulistri dengan Sayang Jadi Begini. Lagu tadi spesial buat Ibu Jusye yang ada di Perum Gria Rizki, Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Semoga sudah terhibur ya buat Ibu Jusye. Oke, baik, kita lanjut. Selamat siang buat Ibu Melati yang ada di Winetin, yang tadi minta lagu Rindu Ngana, tapi karena lagunya sudah turun tadi sebagai lagu pembuka, jadi katanya minta ganti dengan lagu Cinta Bukan Air Laut. Oke, baik. Kemudian selamat siang 0895404646 sekian. Ada Julita Rompas di Kiniar Tondano. Selamat siang Sus Jo, Julita Rompas Kiniar Tondano. Request lagu Gunawan Obat Nyamuk. Buat Sus Jo, makasih. Selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya. Julita mau kirim buat 3 orang spesial. Ada Ibu Nunu di Kampus Nusantara Pal 2. Bung Sami Senduk di Rerer. Ibu Aurina di Tataaran. Buat Sus Jo, makasih. Yang lain nanti sebentar sore, Jone. Oke, selamat siang. Torang deng torang.

Oke, baik, sudah siap. Ini Cinta Bukan Air Laut. Apalagi daun lemong ya. Dalam artian cinta itu nyanda, nyanda apa ya? Bingung yang mau jelaskan. Ya pokoknya kalau air laut itu kan banyak, di mana-mana tersedia begitu toh. Jadi cinta itu bukan seperti itu. Begitu kira-kira Kang, Ibu Melati. Oke, lanjut. Selamat siang Kang Alex. Aduh, Mbak Usir ini. Mau minta lagu katanya, request Piggy Jodeng Dia. Ini lagu apa Mbak Usir ini Kang Alex? Oke, thank you dari Kaki Gunung Klabat. Bagaimana kabar Kaki Gunung Klabat? Kalau sampai tadi malam, aduh cukup pekat itu asap masuk sampai dalam kamar. Jadi kalau berkendara juga agak terhalang dengan asap. Itu tadi malam, kalau sekarang enggak tahu juga. Karena kan kalau sekarang lagi di Manado, enggak bisa pantau. Jadi cuma boleh ketahui informasi terbaru itu dari mereka-mereka yang lagi di kaki Gunung Klabat sekarang. Karena memang sampai sekarang belum padam, malah sudah mulai merambat. Kebakaran yang terjadi di kaki Gunung Klabat sudah mulai merambat dan merembet ke perkebunan warga ya, yang ada di Pinili, Klabat. Ini so banyak orang yang bahas status dorang pe perkebunan yang sota bakar, kasihan ya. Mudah-mudahan Jo segera menyusul seperti beberapa daerah di Minut yang sudah sempat mengalami hujan ya. Mudah-mudahan seputaran kaki Gunung Klabat juga demikian. Ya setidaknya bara api yang mungkin masih agak sulit untuk mau baking betul-betul padam, ini betul-betul boleh mau padam kalau tasirang ujang begitu. Kalau cuma berharap tenaga manusia, apalagi kalau pemadam kebakarannya nak mungkin mau sampai di lereng-lereng gunung, di lembah, dan di tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau, ya memang kurang berharap ujang begitu. Iya toh, pakai torang doakan bersama Jo, torang pe kebanggaan Gunung Klabat ini bisa segera pulih kembali, karena mengingat bukan cuma manusia yang terdampak, tapi juga tumbuh-tumbuhan, hewan, hewan langka utamanya yang sudah mulai turun kampung ini. Di beberapa postingan yang terlihat, ada yang melihat rusa, ada yang melihat tarsius, yang tadi-tadinya semulai jarang terlihat karena mereka hanya tinggal di hutan, tapi akibat kebakaran di kaki Gunung Klabat, ada orang semulai turun gunung, semulai masuk kampung. Oke, demikian informasi ya toh. Oke Dang, baik, untuk yang sudah request lagu, ada Cinta Bukan Air Laut, kemudian Kang Alex minta Piggy Jo Deng Dia, ada juga Julita Rompas minta lagu apa tadi? Gunawan Kang, Gunawan dengan Obat Nyamuk. Oke. Lagunya sudah siap dan langsung torang dengarkan bersama.

Sahabat budaya, Tarsius adalah primata terkecil di dunia. Hewan endemik Sulawesi bertubuh mungil ini tidak lebih dari genggaman tangan orang dewasa. Panjang tubuh Tarsius kurang lebih 160 mm, sedangkan panjang ekornya 135 hingga 275 mm. Hewan ini juga memiliki kaki hampir dua kali lipat ukuran badannya dan bisa melompat hingga jarak 3 meter. Satwa nokturnal yang aktif pada malam hari dan saat siang ia menghabiskan waktu tidur di dahan pohon. Tarsius bisa memejamkan sebelah mata dan membiarkan mata satunya terbuka ketika tertidur. Sahabat budaya, pemerintah memasukkan Tarsius dalam daftar hewan langka dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Di Sulawesi Utara, kita bisa temukan Tarsius di Suaka Margasatwa Tandurusa, Air Tembaga, dan Cagar Alam Tangkoko, Batu Angus, Kota Bitung.

Nyur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Oke, baik sahabat budaya, dan kita tiba di sesi terakhir ya, putaran terakhir untuk acara Torang Deng Torang. Edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Selamat siang kembali semua-semuanya. Baik yang sejak tadi ada bergabung Deng Torang maupun yang baru saja bergabung Deng Torang, untuk menikmati lagu-lagu Manado sampai di jam 2 siang nanti. Yang sok kembali dengan rutinitas kerja, usai istirahat makan siang, atau mungkin tadi saat jam istirahat ada ambil waktu untuk tidur sejenak. Memang penting ya untuk balance antara pekerjaan dan juga istirahat, agar tentunya bisa tetap fokus dan utamanya bisa tetap sehat ya, dan punya energi untuk mengerjakan semua pekerjaan yang harus diselesaikan di hari ini. Oke, baik, selamat siang yang ada di puncak Pumoro Banjar, 0822 4976 sekian sekian. Vero Tinggogoy, oke, apa kabar dulu Kekek Jo? Kita baik di sini. Ndak jalan-jalan ke Mesir? Nanti kalau dapat kesempatan suka no. Nanti mampir cuti dang. Request lagu Cinta Sandiwara versi laki-laki. Salam buat Pak Ito Malendeng, Ibu Atin Maasing, Melani Wonasa, dan Kristianus Rame di Sangihe. Semoga ada baik-baik kabar. Untuk Kekek Jo, sehat sejahtera dan bahagia. Terima kasih. Bye Vero Tinggogoy, Puncak Pumoro Banjar.

Iya baik, terima kasih kembali buat Tole Vero yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan iya baik sahabat budaya, torang tuntaskan sampai di sini untuk acara pilihan pendengar. Terima kasih buat semua-semua yang sudah bergabung ya. Besok siang acara ini kembali hadir untuk sahabat budaya semuanya. Torang mulai di jam 12 siang sampai jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita pamit, juga mau ingatkan sahabat budaya untuk jangan lewatkan siaran berjaringan nasional ya, Suara Budaya Nusantara. Hari ini akan hadir bersama RRI Kupang, akan membahas tentang tradisi suku Boti di Timor Barat. Oke, baik, dan dengan demikian tuntas sudah torang pegang bersamaan untuk nyirum lambai siang. Kita juga isi yang tugas undur diri. Selamat siang, sampai baku dapat lagi di lain kesempatan, dan salam budaya.

Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home. Internet Wi-Fi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas sumbangsih para lansia dalam membangun Jakarta menuju kota global dalam memperingati Hari Lansia Internasional di Plaza Monas Sabtu kemarin. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan bahwa kemajuan dan berbagai penghargaan transportasi hingga keamanan kota tidak lepas dari peran serta warga senior. Menghadirkan ratusan lansia untuk mengikuti senam sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan ini turut menjadi ajakan bagi masyarakat untuk terus menghormati dan memprioritaskan kelompok lanjut usia di ruang publik. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penelitian bersama pemerintah Belanda guna memperluas upaya pemulangan benda budaya bersejarah, termasuk koleksi Raden Saleh dan kerangka leluhur koleksi Theodor Verhoeven. Dalam pertemuan bilateral di Amsterdam pada Jumat lalu, Menbod Fadlizon bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Lestrijk, juga memperkuat komitmen repatriasi puluhan ribu artefak bersejarah seperti koleksi Du Bois dan berlian Banjarmasin ke Indonesia. Langkah berbasis kajian ilmiah ini dilakukan untuk memulihkan hak bangsa dalam merawat, meneliti, dan melestarikan identitas sejarah bagi generasi mendatang. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Nah, Bang Po, mungkin ini belum ini ya, belum tersambung dengan RRI Kupangnya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang tradisi suku Boti di Timur Barat nih ya, Bang Po.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Ya, apakah sudah terhubung? Ini ya dengan Bapak Primus.
2: Ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Bu.
1: Iya. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya?
2: Baik. Baik, selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Randus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar FISIP Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya. Oke. Terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gaung ya, Mpok Najwa ini bergema di sini. Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus? Waktunya sudah. Baik, pendengar, kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang, Bu. Selamat siang.
2: Ya. Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
3: Syukurlah, Bu. Baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya, Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu. Seperti apa asal usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus?
3: Baik, Bu, terima kasih banyak. Selamat siang, pemirsa. Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu, Namah Bin sekarang, itu orang pertama yang dikenal dengan nama Binum Nasi, itu datang dari matahari terbit. Dugaan saya itu dari Melaka, dari Kabupaten Melaka sekarang. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lulu. Gunung itu namanya Lulu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Binum Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya sedangkan si abangnya, sang kakak tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang. Iya. Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih lebih rendah, namanya itu adalah Lunuk Liko atau Lunusimo. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja. Dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di Bukit Lunu yang lebih tinggi, yang namanya Lunu Fini. Jadi di sana dua bukit. Bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Fini, tempat berdiamnya raja. Sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Kliko atau Lunu Simo, itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti sebentar dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mepu. Ama Akabut Mepu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis. Orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah di bawah yang jabatan Amak Akabut Mepu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada meo mone itu untuk panglima perang laki-laki dan ada meo feto panglima perang perempuan. Meo mone panglima besar apa perang laki-laki tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan meo feto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang meo yang namanya meo benu itu yang tinggal di Lunuk Liko itu adalah adik dari sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah, dia berperan sebagai meo mone. Kenapa kemudian ada meo veto? Nah, satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun itu datang Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari Meo Benu itu dan menikah dengan Meo Benu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai Meo Veto. Maka dia, pada saat itu di itu kerajaan Buti itu ada dua yang namanya Meo Mone dan Meo Veto. Nah, di bawah jabatan ini panglima perang itu ada Amaf-Amaf. Amaf-Amaf itu adalah ketua-ketua marga. Dan di bawah ini Amaf-Amaf itu ada To atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka, matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat, ada satu orang dari Lunu, di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upun. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah Raja Buti sekarang. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Buti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upna Buti Benu. Upun Buti Benu, tapi bahasa lancar jadi Upna Buti Benu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari atas gunung Lunu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Buti itu. Maka nama Buti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lunu datang pertama kali berkebun di Upun namanya Buti Benu. Maka tempat sekarang itu namanya Buti. Begitu. Itu asal usul orang Buti sekarang yang. Nah, kemudian itu ketika mereka sudah tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali. Mulai dari raja, Amak Akabut Mepu, Meo Mone, Meo Veto, kemudian ada Amak-Amak, kemudian To. Sekian Bu, untuk sementara.
2: Oke, itu dia tadi ya, sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Buti di Timur Barat ya. Ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Buti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
3: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Buti itu satu desa sekarang.
2: Iya.
3: Tetapi sebenarnya wilayah ulayat yang namanya Kerajaan Buti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di Desa Boti sekarang ini.
2: Iya.
3: Nah, di Desa Boti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Ya. Nah, di dusun A itu ada 4 RT.
2: Mm-hmm.
3: 3 RT, RT 1, RT 2, RT 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
2: Okay.
3: Karena apa? Karena mereka orang Boti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika.
2: Mm.
3: Nah, sekarang ibu saya jelaskan sedikit, karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti Luar. Betul. Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun A yang di 3 RT itu yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 kakak atau sekitar 360-an jiwa sekarang.
2: Yeah.
3: Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu apa, selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat apa, kuat memegang adat istiadat sampai sekarang. Begitu. Yeah. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam.
2: Yeah.
3: Nah, pasti ada keistimewaan-keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa.
2: Mm-hmm.
3: Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59.
2: Yeah.
3: Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat, di tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu, itu hidupnya seperti itu.
2: Okay.
3: Hanya setelah mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran karena apa yang dipraktikkan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Atun Lipah Metel dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung. Itu orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa, ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum apa menganut agama-agama modern. Mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma, orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu apa yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Boti itu mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Yeah. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smana, itu artinya arwah para leluhur.
2: Mm-hmm.
3: Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispa itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. Jadi dewa dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilahnya lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Isneno itu adalah suami, sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Wispah itu Wisneno atau dewa langit itu dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilahnya yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau dewa langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya yang dalam bahasa orang Buddha disebut sebagai Apinat Aklaat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau dewa langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan atau mereka sebut sebagai Afe Snasa Honis. Dewa langit itu juga adalah pencipta yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaet. Dan dia juga adalah pelindung atau yang disebut sebagai Aneot Ahafo. Nah, itu yang predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini Ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan yang walaupun sudah beragama itu menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut sebagai apa orang Buddha itu sebut yang ditunjukkan untuk dewa langit. Nah, yang berikut itu adalah Wispah. Wispah itu atau dewa bumi atau dewi bumi itu dia itu adalah pemantu, istilahnya itu amnaifat. Dia itu perawat atau afafat, pemberi makan, ahaot, dan pemelihara, afatis. Nah, jadi Wispah itu atau dewa bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, dewi langit, dewi bumi atau dewa bumi atau Wispah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan, dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Wispah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak dewa langit dan dewa bumi itu, sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Buddha juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semana. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Buddha percaya pada peran arwah-arwah atau peran semana. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek. Kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena yang sudah meninggal. Itu yang disebut semana. Nah, semana ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Wispah atau dengan dewi bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, bukan kekuatan yang tidak bisa dilihat. Yeah. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang. Okay. Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
2: Iya.
3: Untuk masyarakat biasa yang bukan rakyat, bukan raja, dia apakah dia amap-amap atau tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semana, kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya, itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi orang yang bersangkutan. Okay. Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
1: Oke, Pak.
3: Tetapi
1: Mohon maaf Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya jawab ya Kak.
2: Oh iya.
3: Terlalu pendek, sorry.
1: Gak apa-apa, Bapak. Ceritanya seru banget ini, Pak.
2: Iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat,
1: iya.
2: Pak Primus. Mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa, barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
3: Sistem kekerabatan, kan?
1: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
3: Dengan apa?
1: Dan meditasi, Pak.
3: Oh, iya. Jadi ya. Ini saya sambung sedikit tadi itu, supaya baru kita nyambung.
1: Oke,
3: jadi
1: boleh.
3: Ini, ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa sembahyang kepada Wispa, Dewa Bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada Dewa Bumi, nanti Dewa Bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau Dewa Langit. Nah, sehingga ini bukti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriarkat. Jadi itu apa namanya, kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat.
2: Iya.
3: Halo?
2: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
1: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin iya. Untuk yang mau lewat telepon bisa di Jakarta, baik. Itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
2: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau?
2: Iya. Kita terima dulu ya, Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo,
1: Rompat
2: Kupang. Iya.
4: Cantik.
2: Iya.
4: Saya di Kupang sama Kak Jen ya?
2: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
4: Tahu nggak ini siapa yang telepon?
2: Siapa yang telepon?
4: Cik Guri,
2: ya benar. Iya, Cik Gu.
4: Jangan lupa lah.
2: Tidak lupa, selalu ingat ini.
4: Kakak.
2: Iya. Iya. Iya.
4: Juga salam kenal. Apa yang lempar center baru Jakarta?
1: Iya, halo, salam kenal Cik Guria.
4: Ya. Cik Guria ya.
1: Iya.
4: Namanya baru soalnya nih, kita kenalin dulu Kak Jen.
1: Iya, betul, salam kenal semuanya. Ya,
4: semoga betah dia di Lompat.
2: Oke, silakan Cik Gu.
4: Salam kenal buat Bapak Narasumber, Reperan Primus Lake. Yang Cik Guria, karena apa biasa orang Cik Gu tuh, guru Cik Gu, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Ini temanya ini memang kalau suku apa nih tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya ini.
1: Iya.
3: NTT di Timur Bu, Pulau Timur.
4: Nah, jadi kalau memang dari suku apa namanya ini tadi yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa ya? Halaika,
2: ya.
4: Di tengah gampuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak Narasumber? Ya, ya. Ini kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada, apa namanya, sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral itu sudah terbang. Nah, pertanyaannya dari Siguri ya, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern? Seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Satu. Ya. Yeah. Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan figur ya. Yeah. Semoga dari kesimpulan dan pandangan ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan, Bapak Narasumber? Itu saja, Kak Jen.
2: Iya, Cigu. Terima kasih banyak. Siap. Selamat siang. Salam sehat, Cigu. Iya. Iya, Mpok Najwa, itu pertanyaan Bapak Primus. Ada dua.
3: Iya, ya. Baik. Memang kalau kita bicara Boti ini sebenarnya waktu tidak cukup. Ini terlalu panjang, ya, ada banyak sekali.
2: Iya, benar sekali.
3: Secara utuh, tidak bisa satu jam. Tapi, baik, saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu Boti masih orang-orang Boti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu, kalau saya pertama kali masuk ke Boti tahun 88 pertama kali saya masuk ke Boti. Dan hampir setiap tahun itu saya ke sana saja. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu semua masih menggunakan, makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang di tenun. Apa ini, kancing-kancing juga masih dibuat dari apa cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana, sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik.
2: Iya. Nah,
3: itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik. Hanya di Sonak, di Istana Raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu Bu, ini luar biasa Bu sebenarnya ceritanya. Jadi orang Boti itu mereka begini. Jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah itu dikasih sekolah itu, yang lincah-lincah itu kasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Boti sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat. Mereka tahu jadi semua seluk-beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Boti itu mereka percaya itu begitu percaya terhadap apa Isnin Ispah dan Ismanat itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Boti adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama namanya kerja kebun, onen eto flene, kemudian ritual sebelum tanam, onen necen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata itu yang ritual apa memanen hasil kebun itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah, dan puepah itu dilaksanakan itu ya itu bisa 3-4 hari itu satu upacara yang luar biasa. Itu ceritanya sangat menarik itu, saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Boti itu ada mengenal tiga larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutang. Jadi di Puti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dibuat dijadikan sebagai hutan larangan atau naik talas, itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang, kalau sekarang kalau saya omong tentang naik talas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia modern ini seperti apa? Iya. Kan berbeda sekali kalau kita lihat. Yang kedua itu Banu. Banu itu ada larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa Banu itu atau larangan disebut Banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik. Sesudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kae itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak. Dan ada juga yang mengandung pengertian pantangan itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan.
2: Iya.
3: Walaupun itu. Nah, itu ada. Ini saya kan cerita panjang, Bu. Ini ceritanya.
2: Iya, betul. Waktunya juga terbatas ya, Pak Primus.
3: Kita tidak punya waktu.
2: Iya. Iya, mungkin. Iya.
3: Ada 17 macam jenis bahan itu, baik tumbuhan atau makanan yang termasuk dalam kai. Kemudian itu di setiap marga di Boti itu ada 22 marga.
2: Iya.
3: Dan setiap marga itu juga ada dipunya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah, dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Benu itu persis seperti saya punya lahir.
2: Iya.
3: Gitu. Nah, itu setiap marga itu ada dia punya
2: pantangan sendiri. Iya.
3: Ada akibatnya. Nah, ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan.
2: Okay.
3: Nah kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya mau omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau ini bicara itu yang kita bisa tiru, yang masyarakat sekarang itu bisa tiru bagaimana orang Boti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu.
2: Iya.
3: Jadi, ya, itu tanam, jadi mereka menanam apa pohon dengan buah yang berbuah tertentu,
2: baik,
3: yang biasanya dijadikan makanan burung, itu mereka tanam.
2: Iya. Terima kasih.
3: Mereka mau potong kayu, untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan, itu mereka omong ke pohon, mereka omong pada pohon itu, kami butuh. Kau untuk kami tidak merusak, tapi kami membutuhkan. Untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Boti itu kalau tebang pohon, mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini dia kita perlu pelajari. Kemudian orang Boti itu punya 9, ya hari itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu apa hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Boti.
2: Iya, baik. Bapak Primus mungkin waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali dulu ke Mpok Najwa, apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
1: Sudah cukup, Pok, karena memang sudah waktunya juga sudah habis ya. Mungkin kita berpisah di sini nih, terima kasih.
2: Iya, tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin ya.
1: Mungkin closing
2: dari statement. Bapak Primus, silakan.
3: Ini untuk yang terakhir kan?
2: Iya.
1: Iya.
3: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu apa namanya itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini, kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Boti tentang hakikat hidup, pandangan orang Boti tentang hakikat karya, kerja, pandangan orang Boti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu, bagaimana pandangan orang Boti terhadap alam itu sebagaimana, dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya mau omong yang terakhir, bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Boti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan, kalau seorang yang datang curi orang punya ini apa, misalnya pisang, seperti orang datang mencuri seorang orang punya pisang. Nanti orang Boti, yang orang-orang yang disebut halai itu, mereka akan sama-sama itu bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan tuh orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja, raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu apa pisang sebanyak-banyak. Dan dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana, dan kemudian misalnya orang menikah kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan apa sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Ada mekanisme mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari sebab bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Saya kira itu, Bu.
2: Iya. Terima kasih Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpo Najwa.
1: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih Mpo Jin sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah! Nah, Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 15, waktu Indonesia Tengah.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya, memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa ke museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya, budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada.

0: sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
1: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Pesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
2: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
3: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar. Bahkan sampai sekarang banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri, jangan lebih memilih budaya orang luar.
2: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.
1: Mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebun.

0: udahlah, kecil lagi.
1: Kecil lagi.
2: Kecil lagi.
3: Berantem ini yang enggak penting.
1: Kecil lagi.
0: Oh, kecil lagi.
1: Kecil lagi. Kecil.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: 88,6 Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada di sore hari ini pastinya. Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Rizla edisi tepatnya di hari Senin ya. 12 Oktober 2026 sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Bagaimana Anda punya kabar di sore hari ini ya? Semoga Anda punya kabar dalam keadaan sehat ya dan enjoy bersama aktivitas yang mungkin Anda sobeking dari pagi sampai detik ini juga. Mungkin sedikitnya mau pulang kerja ya. Semangat pokoknya ya. Yang masih pada sakit, mau dia itu dirawat di rumah sakit maupun juga di rumah, terdoakan juga di hari ini maupun juga di besok. Besok-besoknya ya, penyakitnya diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kesehatan lebih baik lagi. Amin. Dengan berbagai program acara yang sangat menarik yang bakal Rizla hadirkan untuk semua di Nyur malam sore maupun juga dapat informasi lagu-lagu yang begitu menyenangkan, begitu asik yang bakal Rizla hadirkan untuk semua ya di Nyur Melambai Sore ya. Sekarang di studio kami udah pukul 15.28 waktu Indonesia Tengah ya, dan di cuaca juga Kota Manado masih bagi 7 ya, masih agak sedikit mendung ya, tapi DP mendung ini karena mungkin ada asap ya. Dari mana ya kalau nggak salah ya, ada lahan yang terbakar ya, yang sangat luas ya dampaknya sampai di Kota Manado. Jadi DP cuaca nyala terlalu panas bagaimana sebab budaya ya. Di daerah-daerah lain mungkin soal ada yang bawa ujang ya, kalau Kota Manado sampai detik ini juga belum ada hujan ya, walaupun setetes air pun belum diguyur oleh Kota Manado sendiri sebab budaya ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada ya, lagi bawa oto maupun juga bawa motor, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Dan lagu-lagu yang begitu menyenangkan, begitu asik yang bakal diselarikan maupun juga informasinya sebelum termasuk acara request di pukul 16 sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.
2: Mas Kapur, mau gak janji sama aku?
3: Janji opo, Cahayu?
2: Janji jangan ada dusta di antara.

0: Untuk apa ayam berkokok? Ayam berkokok sering dianggap bertujuan untuk membangunkan kita waktu pagi, tapi itu salah. Lalu mereka berkokok buat apa? Yang pertama, mereka itu berkokok untuk menanggapi berbagai macam stimulus di sekitarnya. Stimulus itu bisa berupa motor lewat, seseorang mendekatinya, ada hewan lain, dan sebagainya. Yang kedua, ayam berkokok untuk berinteraksi dengan ayam lain, bisa berupa memberitahu sesuatu pada kelompoknya. Yang ketiga, ayam berkokok itu untuk menandai wilayah kekuasaannya. Mereka akan berkokok keras sebagai tanda mendominasi serta sebagai penguasa yang gagah. Mungkin banyak yang bertanya, kemudian kenapa ayam biasanya berkokok pada pagi hari? Ternyata hal ini telah dilakukan penelitian yang sangat panjang oleh Nagoya University. Telah dilakukan banyak percobaan, seperti menaruh ayam di ruangan gelap 24 jam, hingga memberi tipuan cahaya selama 12 jam dan gelap 12 jam. Tetapi, ayam tetap berkokok di jam yang sama, yaitu menjelang fajar tiba. Ini menjelaskan bahwa ayam memiliki jam biologis atau jam alami untuk selalu berkokok di pagi hari tanpa terpengaruh oleh tipuan cahaya maupun ruangan gelap.
1: Sebelas delapan AM.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Laung Kuning Banjar, ya LKB terus mengenalkan seni adat dan permainan tradisional agar budaya Banjar tetap lestari ya. Berbagai kegiatan dilakukan untuk mengenal warisan leluhur kepada generasi muda dan masyarakat ya. Organisasi kemasyarakatan adat Banjar ini bergerak di bidang seni, budaya, dan olahraga tradisional termasuk kuntau. Nah, upaya pelestarian dilakukan melalui latihan rutin, pertunjukan kesenian, serta kegiatan yang melibatkan masyarakat ya. Laung Kuning Banjar menggelar Karasmin Banua Banjar setiap 3 bulan sekali dan Aru Ganal Banua Banjar setiap tahunnya. Kegiatan tersebut juga menampilkan beragam kesenian seperti kuntau, musik panting, madihin, jepen, dan kuda gepang ya. Wakil Ketua Laung Kuning Banjar DPC Banjarmasin, Rahman, mengatakan Laung Kuning Banjar juga rutin melakukan kegiatan di Taman Budaya setiap pekan untuk mengangkat seni budaya Banjar. Mereka juga siap menampilkan berbagai kesenian dalam acara selamatan perkawinan ataupun hari jadi kota Banjarmasin. Pelestarian budaya juga mencakup bahasa Banjar dan permainan tradisional yang mulai jarang dimainkan oleh anak-anak ya. Laung Kuning Banjar turut membuka pembinaan seni agar generasi muda dapat mengenal dan mempelajari budaya daerah.

0: Lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Oke, sahabat budaya, cukup sampai di sini informasi yang bisa saya update untuk semua ya. Nanti sahabat ntar di pukul 16 sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah bakal ada acara request pilihan pendengar. Pastinya Deng Nyong Riz lah, oke? Okay?

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu mengatakan, sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ, aku awak kau kan takut ke lebah kau. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ kita tumbuhnya nama sialang tu tadi. Bajalan baromo-romo mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dari kata-kata awak sumbar juga sialang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kek bersialo, batang sialo beri lantubal tak umit bayi yang kota tanpa loket. Dan siada siula gerang, anjang siula lidi, daun silan layang pucuk, siamu amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosok dulu di no. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersyair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilakukan.

0: Ulayat Mantuli.
1: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon selang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
2: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apa kan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
3: Nyonya bilang deh, mada nenek mama di dulu kan, kami lah bersama, mau bau, onge, kaluang, itu siapa menobang di dondo si kau bau dulu. Ambo anak buah ambo nih menobang, kabayu mau kau bau, sebatangnya, mau kayu dulu kan, masuk dulu kan, pernah ada. Ah, kabayu si kau bau.

0: Nyur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: FM 11.88 AM
3: Seorang balik lagi di Nyur Melambai Sore deng Nyong Risla. Pastinya di Perompat Manado, suara budaya Kawanoa. Ya. Yeah. So, pukul 16 lebih 9.

9 menit waktu Indonesia Tengah ya, saatnya Tora masuk dengan acara request ya, pilihan pendengar ya. DP jam ini cukup sedikit panjang ya, hampir beda-beda tipis dengan request Malam Baku Dapa ya. Sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya, pilihan pendengar. Oke, okay, yang mau gabung merapat juga mari, kalau sudah masuk di SMS atau WhatsApp ya pastinya Rizla baca dan playkan requestan Anda ya di 0853-42-908 ya. Yang jam begini sepulang kerja selamat istirahat, ataupun yang mungkin sedikitnya mau pulang kerja ya, semangat untuk bekerjanya ya, kasih tuntas pekerjaan, kalau belum tuntas ya, dan jam waktu pulang so tiba bawa jo lembur ya sebentar malam. Oke, okay? Nah yang mau pada jogging cuaca seperti ini boleh ya, ataupun lebih efektif lagi bersepeda ya, mengelilingi lorong demi lorong ya, sama keluarga atau pasangan ya, maupun juga sahabat ya, cocok pokoknya di jam begini ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, pastinya Rizla tunggu di acara pilihan pendengar di SMS atau WhatsApp 0853-42-908.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Liur Melambai Sore, Program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Oke, orang balik lagi pastinya ya di pilihan pendengar Sabah Budaya, Inang lagu dari Flores Timur NTT dari Wen Skopong, lagu kesayanganku membuka acara pilihan hari ini ya. Terima kasih. Oh, Pak Juan dari Momere Flores NTT datang, mohon didengarkan lagu Kalkulator dari Ona Het Harua, semoga terhibur. Terima kasih buat penyiar. Oke, terima kasih juga ya. Tapi DP lagu belum ada di playlistnya Perempatan Manado ya. Katanya Rizla bilang ganti playlistnya, katanya dari Nova Sondak ya, tarik meja panjang. Oke, makasih ya. Oke, dimanapun Anda berada saat ini juga langsung jurus sama putri kesan Anda ya di acara juga pilihan pendengar.

itu dia Arisa seputar requestan Anda ya, Nova Sondag tarik meja panjang ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga Arisa masih bertunggu sampai menjelang pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Jadi Marapat Jo, Kapur Petit Manado ya. Kasih tahu DP judul yang lengkap ya, dan DP penyanyi juga yang lengkap ya. Kalau ada di playlistnya Propertif Manado pastinya Rizal Putar. Kalau ada mohon maaf ya, bisa diganti ya. Oke, SMS 1 WhatsApp 0853 42408.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Itu dia, senyum tipis-tipis ya, Mace Purba featuring sama Nabila Maharani ya. Orang balik lagi di acara request pilihan pendengar ya. Sore Nyong Risla, sore juga buat Melani di Unasa berserta keluarga ya. Selalu pokoknya katanya mau salam buat anakku Felicia, salam sayang. Selalu lanjut buat Bung Vero dan Bapak Ali itu Minting. Selamat sore, salam kompak selalu di udara. Lagu Nyong Risla pilih Jo yang semangat-semangat bagi itu katanya ya. Makasih, oke. Okay. Ini Risla pilih lagu dari komedian Papan Atas. Yang pastinya lagu Indonesia, pop ya. Lagu yang semangat juga ini ya. Pastinya di era-era tahun 2025 lagu ini sangat top sekali ya. Sampai anak-anak kecil juga pada tahu lagu ini ya. Yaitu Rizky Febian featuring sama Adrian Khalif ya, Alama ya. Oke, okay, sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga, Risa masih tunggu sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Langsung jauh Risa mau putar requestan buat Melani Unasa.

Itu dia requestan dari Melani di Unasa, Arisa Sopili untuk Anda ya, semoga terhibur ya dan lebih semangat lagi untuk bekerja maupun juga aktivitas di sore hari ini begitu lancar. Amin. Oke. Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, Risla masih bertunggu di acara request pilihan pendengar ya di SMS atau WhatsApp 0853 42498 ya.

0: Mana tahu kalau di Minahasa itu kote ada DP nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marti apa Kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni mintau DP sejarah?
0: Mintau. Kiapa mana tahu so?
2: Tahu no? Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng DP pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, dan bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Ngoni le, mesti banyak baca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lepas jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya ini ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
2: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenagakerjaan.
1: Di bidang ketenagakerjaan.
3: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
4: Oke.
5: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil orang kesan komputer. Lalu yang coba berpadi ya sampai kamar dia soalnya sih.
3: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan. Yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
3: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya. Itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal saya tidak main-main, saya sudah dengan pernyataan saya dengan demikian.
3: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Fokus.

0: Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
0: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
2: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita langsung bergerak itu kan badu. Dia kan dia tinggi-tinggi di minta, tunggu ada yang sukses, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia lihat.
0: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Suleman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

Balik lagi torang di acara request pilihan pendengar Sahabat Budaya ya. Sore ya buat Vero Tinggogoy dimanapun anda berada saat ini juga. Alhamdulillah Risla apa kabar hari ini, sehat selalu ya. Dan katanya nyanda jalan-jalan ke Palestina nyanda ya, Vero jauh lebih dulu ya, nanti Risla buku iko, oke? Request lagu Kapan Kau Kembali, Lola Drakel. Salam buat Pak Ito Malendeng, Milani Wonasa, and Ibu Sekar ya. Harapan sehat walafiat untuk Risla, sehat, sejahtera, and bahagia. Terima kasih. Oke, thank you ya buat Vero. Dimanapun anda berada saat ini juga ya, semoga bunyi aja request pilihan pendengar ya. Oke, 15 menit lagi sebelum Risla sudahin acara request ya, pilihan pendengar. Jadi marapat jo di perempat Mado. SMS atau WhatsApp 0853 42408.

Itu dia requestan dari Vero Rizal Seputar ya di acara request pilihan pendengar ya. Ini DP tanda Sumasumalam ataupun Semendung nih Sabah Budaya Kota Manado ya. Udah boleh sebagai lapak-lapak ya, nih tahu bakal diguyur hujan ataupun bagaimana. Ataupun cuma asap yang mungkin ada lahan-lahan yang masih terbakar Sabah Budaya ya. Itu istilahnya sekarangnya DP nama Karhutlah ya. Oke, Sabah Budaya pastinya untuk kaum muslimin dan muslimah azan maghrib berkumandang di pukul 17 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Gunung Karang Etang adalah gunung berapi bertipe stratovolcano yang terletak di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Gunung Karang Etang memiliki ketinggian sekitar 1.827 meter atau 5.994 kaki dan merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di Indonesia. Gunung Karang Etang adalah satu-satunya gunung api di dunia yang dibaptis dan diberi nama baptis Yohanes Tamagalolo. Tamagalolo dalam bahasa Siau yang berarti tidak menyusahkan masyarakat. Gunung Karang Etang dibaptis oleh seorang misionaris dari Badan Zending Belanda yang bernama F. Kelling. Masyarakat Siau percaya kalau Gunung Karang Etang akan bergejolak apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma sosial dan adat. Percaya tidak percaya, tapi hal itu sering terjadi dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Pulau Siau.
1: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

Oke, sahabat budaya, setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload, download, simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saatnya. Makanya pakai Bisnet sekarang untuk kamu yang ada di Kota Manado ya. Bisnet Home Internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps ya, dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya ya. Pakai Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps ya. Enggak cuma gitu juga sahabat budaya, kalau kamu pakai Bisnet, kamu juga berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vakansa yang akan diundi di bulan Desember 2026 ini. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Ini hebatnya totalitas internetan, pakai Bisnet bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut kunjungi Bisnet home.net ya. Oke. Cukup sampai di sini ya. Pilihan pendengar, makasih banyak yang sudah gabung. Nanti Anda bisa lanjut lagi acara request selanjutnya di Malam Baku Dapah ya, sama teman penyiar lainnya. Oke, lantunan-lantunan lagu Islami yang bakal disadarkan untuk Anda semua di mana Islam bakal delay ke Pro 1 RRI Manado. Azan Maghrib hukum menang di pukul 17.34 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti balik lagi di Pro 1 Manado di pukul 18 sampai seterusnya.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkau lah yang kami sembah, ya Allah, dan hanya Engkau lah yang kami mohon.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayub. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asasanaran, asasanar kalayakan, apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nyurupangan yang nyurupitati.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian, karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: Soal Balian itu mulai di Adam Tepang, karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha itu kadang ada nang siapa-siapa, kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan, jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karisten, kan, ada Nududami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lagi am.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur.

0: kemudian diyakini oleh para penganut Aru sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
1: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai pamukada tu raja kawasa uji kita nang menguasai komedang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
2: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma awamis kum. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: 88,6 Propatif Suara Budaya Kawanoa. Nyur Melambai Sore masih berdengar suara dari Nyong Risla sampai menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah ya, nyandak sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya, karena di pukul begitu Risla mensusun lagu-lagu Senandung Bosan untuk Anda semua ya. Oke, Trompet Kampung pastinya ya, di mana bakal Risla update aja informasi seputaran Minahasa maupun juga Sulawesi Utara ya, terus Kota Manado dan sekitarnya juga sama budaya, dan pastinya dengan DP lagu-lagu juga. Oke, bagaimana malam hari ini ya, kabar Anda apakah sama dengan pagi sih?

yang sore ya, ataupun beda di malam hari ini ya, karena balapas pekerjaan ya. Kalau yang pun yang masih pada bekerja di malam hari ini ya, semangat ya, apalagi baru masuk di shift malam seperti ini juga ya. Kalau setengah perjalanan bekerja, semangat pokoknya ya, sampai jam kerja usai juga ya. Yang sepunya planning mau kemana, sadikileh ya, Atorjo DP planning, apalagi masih tergolong tanggal-tanggal sadikimba muda ya. Kalau so pica 20-an ke atas, so tanggal tua ya. Oke, pastinya Rizla tetap stay tune di sini, walaupun bisa dikatakan Rizla Batamang Sabah Budaya sampai menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah ya. Karena bakal ada Senandung Bohsami ya, di mana sebentar bakal ada lantunan lagu-lagu Bolomongondo yang bakal diselarikan ya, abis torampe kampung ini juga. Oke. Okay?

0: Kesenian Madihin tentunya sudah cukup akrab di kalangan masyarakat Banjar. Kata Madihin berasal dari kata madah, menurut arti lain dalam bahasa Banjar adalah papadahan, yang merupakan salah satu bentuk sastra tradisi lisan yang oleh masyarakat Kalimantan Selatan dijadikan kesenian khas daerah. Kesenian Madihin diperkirakan sudah ada pada tahun 1800, yaitu setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan. Lahirnya Madihin banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam, yaitu kasidah dan syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Banjar.
1: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

Sahabat Budaya, Polsek Tembulu, Polresta Manado bersama instansi terkait menangani kebakaran lahan perkebunan yang terjadi di Desa Sawangan Jaga 6 ya, Kecamatan Tembulu, Kabupaten Minahasa ya, pada Selasa tepatnya di tanggal 6 Oktober ya, pagi hari. Kebakaran tersebut juga diketahui sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Tengah ya, berdasarkan informasi awal dari saksi, api terlihat membakar lahan perkebunan yang berada di sekitar belakang salah satu gereja di wilayah tersebut ya. Warga yang berada di sekitar lokasi kemudian berupaya melakukan pemadaman secara mandiri. Api diketahui berasal dari bagian atas lahan perkebunan dan kemudian menjalar ke area perkebunan di bagian bawah ya. Setelah mengetahui kejadian tersebut juga, saksi bersama warga berkoordinasi dengan kepala lingkungan dan menghubungi call center 112 untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Personil Polsek Tembulu yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan tempat kejadian perkara, pendataan serta pengumpulan bahan keterangan dari saksi dan masyarakat sekitarnya. Dalam penanganan kebakaran tersebut juga, personil kepolisian juga berkoordinasi dengan Camat Tembulu serta instansi terkait. Proses pemadaman dilakukan bersama damkar dan mobil tangki air Kodim 1309 Manado. Dari kejadian tersebut juga tidak terdapat korban jiwa maupun juga korban luka. Ya, sementara itu juga luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 1 hektar ya. Kapolsek Tembulu Ibda Bernard Tatareda menyampaikan bahwa pihaknya masih berlaku menyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran. Dugaan sementara api berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan oleh pekerja kebun, namun penyebab pastinya belum masih dalam proses pendalaman ya. Hingga penanganan berlangsung, situasi lokasi aman terkendali. Polsek Tembulu mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama saat membuka ataupun membersihkan lahan.

0: Evan, ngana so dengar? Subahnya tuh anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.

pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.

Sebelum menutup perjumpaan, informasi terakhir di Torampe Kampung, Sabah Budaya, ya, Satuan Samapta Polres Minahasa Utara melalui tim patroli keamanan dan ketertiban masyarakat Pantera terus mengingatkan kegiatan patroli preventif guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtimas, ya, di wilayah hukum Polres Minahasa Utara. Patroli maksudnya, ya, menyasar sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan lomba voli di Desa Sawangan, Kecamatan Ermadi. Di lokasi tersebut juga personil berdialog dengan panitia sekaligus meningkatkan pentingnya menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung, ya. Petugas juga menyampaikan kepada masyarakat agar segera menghubungi call center 110 Polri apabila menemukan ataupun mengalami gangguan Kamtimas, ya. Kegiatan dilanjut dengan menyambangi kawasan SPBU Syukur, Kelurahan Syukur. Tim Pantera berdialog dengan sejumlah pengemudi ojek online yang tengah berkumpul dan mengingatkan mereka untuk selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara, khususnya pada malam hari. Selanjutnya, patroli menyasar SPBU di Jalan Kelawat. Kepada petugas SPBU, personil menyampaikan imbauan agar bersama-sama melakukan pengawasan untuk mencegah potensi penyalahgunaan BBM serta segera melaporkan apabila terjadi gangguan keamanan, ya. Memasuki pukul 2 pagi waktu Indonesia Tengah, ya, tim Pantera melanjutkan patroli di kawasan Jalan Soekarno, Desa Syukur. Petugas menemukan sejumlah anak muda berkumpul di sekitar Alfamart Zero Point Syukur, ya. Sebagai langkah pencegahan, personil melakukan pemeriksaan secara preventif terhadap badan dan lingkungan sekitar. Hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya barang terlarang maupun juga hal-hal menonjol, ya. Petugas juga kemudian memberikan imbauan kepada para pemuda tersebut juga agar segera kembali ke rumah masing-masing karena waktu sudah larut malam, sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadi gangguan Kamtimas, ya. PLT Kapolres Minahasa Utara AKBP Antonius FG, ya, SHSIK MH MIK melalui Kasih Humas Ibtu Stephen Surentu, ya, mengatakan patroli Pantera merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus langkah preventif dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif juga, ya. Oke, cukup Torampe Kampung sampai di sini, ya, tapi jangan khawatir, bakal ada Senandung Bausami di pukul 19 sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, ya. Sekaligus Rizla mau pamit undur diri, ya. Makasih yang sobat teman yang Rizla di sepanjang anjir melambai sore, ya. Nanti pukul apa lagi dengan Nyong Rizla di besok siang, ya. Dan di New Mambai Sabantar bakal ada Fanny, Batamang Sabah Budaya, sampai menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam. Selamat istirahat untuk Anda semua. Jangan lupa bermakan malam, ya. Yang masih lanjut untuk bekerja di malam hari ini, semangat untuk bekerjanya sampai jam kerja usai juga. Hati-hati jalan. Salam sehat. Dan Rizla pamit di New Mambai Sore. Bye-bye.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Kompas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Apa cita-citamu?
2: Arsitek. Membangun kota di Sebatik.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
0: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
4: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
5: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
0: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah tapal batas Pulau Sebatik yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
6: Ya kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah teman-teman TKI yang TKI sini. Ya, ketua namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
7: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
0: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan "Selamat datang di Sekolah Tapal Batas." Inspirasi pendidikan Indonesia. Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
8: Siapa namanya?
9: Bulan Sari.
8: Berapa umurnya?
9: Hah?
8: Berapa umurnya sekarang?
9: 9 tahun.
8: Kelas berapa sudah?
9: Kelas 1.
8: Oh, senang belajar di sini?
9: Senang.
8: Kenapa bisa senang?
9: Karena banyak kawan.
8: Makasih ya. Siapa namanya?
10: Sadri.
8: Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
10: 2.
8: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
10: Iya.
8: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
10: Banyak kawan.
8: Banyak kawan. Apa lagi?
10: Bisa belajar.
0: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
11: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
12: Ambil kertasnya,
11: dirobek. Oh begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
0: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
13: Yang bernyokos batik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya.
11: Kalau kita naik motor bisa lewat luar sana karena muter itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
0: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
3: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini lagu-lagu kita itu lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia. Tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.

0: arsitek.
1: Kenapa sih suka jadi arsitek?
0: Merancang.
1: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
0: Membangun kota di Sebatik.
1: Terima kasih, Vin. Halo, Ariel, apa cita-citamu?
2: TNI.
1: Kenapa suka? Vin,

Colgate.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Delapan delapan koma enam FM.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini sonya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kita mau ada pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Banas.

di tanah Belang Memondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Memondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikodeng torang pembeki rame ini acara. Kesangkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

0: Pagi ini ramai sekali ya?
1: Iya, semua orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing.
0: Kadang aku berpikir, kita berbeda keyakinan, tapi hidup berdampingan setiap hari.
1: Justru disitulah indahnya. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh.
0: Tapi kenapa masih ada rasa curiga?
1: Ya, karena mungkin lupa bahwa beragama itu tentang kedamaian, bukan perpecahan.
0: Jadi, moderasi beragama itu apa?
1: Bersikap adil, saling menghormati, dan tidak berlebihan dalam menyikapi perbedaan.
0: Menghargai tanpa harus kehilangan keyakinan.
1: Betul. Teguh pada iman, ramah pada sesama.
2: Moderasi beragama, menjaga persatuan di tengah keberagaman. Mari rawat toleransi, jaga kedamaian.
3: Berbeda itu wajar, rukun itu pilihan.

0: Pasar Pak. Ya.
1: Porter di stasiun merupakan mitra Kereta Api Indonesia yang bertugas membantu mengangkat barang-barang bawaan pelanggan di saat keberangkatan atau kedatangan kereta api. Tidak jarang, porter juga membantu pelanggan Kereta Api Indonesia terkait info perjalanan dan fasilitas yang ada di wilayah stasiun tersebut. Walaupun dengan upah yang tidak banyak, apalagi di masa pandemi seperti ini, namun masih banyak yang menggantungkan profesi porter ini sebagai mata pencaharian utama. Salah satunya adalah Bapak Holim yang sudah menjadi porter selama 10 tahun lebih.
2: Awalnya porter itu tahun 2010. Terus mulai 2010 sampai sekarang porter itu, Mas. Awalnya porter itu kan pertama kan Asongan Stasiun Jember. Sehubungan dada Asongan ditarik sama pihak perusahaan dijadikan porter semuanya. Jumlah porter itu 12 dulunya, sekarang ini tinggal 6. Kalau masalah penghasilannya itu ya kadang-kadang 30 sampai 40. Sedangkan yang kedua itu tergantung sosial orangnya. Karena kita kan tidak nekan. Dada tarif, sebetulnya kalau tarif itu bisa 10 sampai 20. Sedangkan penghasilannya tiap harinya itu 30 sampai 40. Memang semuanya itu dari paguyubannya, kesepakatan teman. Ya, makanya dari itu cuma patokannya itu 10 sampai 20 tergantung banyaknya barang, Mas. Sedangkan yang kedua tergantung sosial orangnya. Ya kadang-kadang ada yang kasih 50, ada yang lebih gitu. Kan mulai pandemi itu ya memang jauh sudah, Mas, mengurangi. Kadang dapat, kadang enggak gitu. Soalnya kan peraturannya kan banyak, melalui rapid test, kadang PCR, kadang kan gitu. Jumlah penumpangnya itu mengurangi. Jauh itu sudah, jarak antara tempat duduk itu kan terbatas. Ya, betul, itu betul. Mulai selama pandemi ini jauh mengurangi. Sebetulnya kalau pengalaman sih banyak, suka dukanya banyak. Selama lepas dari Asongan biasanya itu dapat uang tiap hari, ini kan jarang. Ya, jadi perlu adaptasi dulu. Itu selama berapa bulan keluhannya itu banyak. Soalnya rata-rata porter itu semua mempunyai anak, jadi tulang punggung sih semua.
1: Meski terlihat seperti petugas tetap Kereta Api Indonesia, faktanya porter sama sekali tidak digaji. Ya, porter di stasiun berstatus pekerja lepas, sehingga tidak mendapat upah atau digaji setiap bulan. Penghasilan porter bergantung pada komisi yang diberikan penumpang yang memakai jasa mereka. Hal ini juga dipertegas oleh Mardiono, Kepala Stasiun Jember.
3: Porter di stasiun adalah bagian dari Circle of Service PT Kereta Api Indonesia terhadap penumpang kami. Untuk status porter di stasiun mungkin lebih dekat ke buruh harian lepas ya. Jadi keberadaan porter itu tidak ada ikatan sama sekali dengan kereta api, namun demikian keberadaan mereka melalui suatu paguyuban di mana mereka bekerja diatur secara internal di antara porter itu sendiri. Untuk jumlah porter itu sekali lagi kita sesuaikan dengan jumlah penumpang yang naik dan turun di stasiun. Untuk upah khusus memang tidak ada, tapi dalam event-event tertentu, misalnya di event ulang tahun kereta api, misalnya itu porter memang kita perhatikan khusus, jadi semacam bingkisan untuk lebaran, terus untuk ulang tahun kereta api atau event-event yang lain, memang porter banyak kita alokasikan untuk mereka. Untuk fasilitas yang kita sediakan hanya terkait troli. Jadi troli untuk barang memang kita sediakan oleh pihak stasiun. Namun demikian, penumpang boleh menggunakan troli tanpa harus menggunakan porter. Ini yang jadi catatan penting juga. Seorang penumpang boleh menggunakan fasilitas troli tanpa menggunakan porter.
1: Di tengah hilir mudik penumpang kereta api, masih ada saja yang peduli terhadap profesi porter ini. Salah satunya adalah Halimah. Bahkan bisa dibilang, dia adalah penumpang kereta api yang seringkali menggunakan jasa porter.
4: Mungkin kita lihat kehidupannya jasa porter ini, selain kita bisa terbantu atas jasa porter ini, kita juga bisa saling berbagi, syukur-syukur kita bisa kasih lebih. Karena walaupun mungkin kalau dihitung secara jarak kita bawa barangnya itu kan nggak seberapa lama lah ya.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Hei Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau si Yaki itu binatang kah?
1: Dengar Sugeng, mulai hari ini kalau kau tidak usir adik kau dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia.
2: Betul.
0: Usir Yaki.
3: Sabar.
0: Dari kampung ini.
1: Iya, iya. Cepat usir dia. Sekarang juga.
0: Usir dia.
3: Sabar semuanya. Baiklah. Saya akan mengusir Yaki dari kampung kita. Saya berjanji.
1: Usir dia. Usir Yaki. Sekarang juga. Kalau tidak kami akan bunuh dia.
3: Saya akan usir dia hari ini juga.
1: Kami akan bunuh dia.
3: Sahabat jalan Yaki.
4: Sugeng, tidak sekali kau membuang aku. Aku ini saudaramu, Sugeng.

ya guiamus, ya guiamus. Kisah seorang manusia sakti bermata empat yang berakhir tragis. Ya guiamus menyalahgunakan kesaktiannya dan menyebabkan banyak nyawa hilang. Ia diusir dan dihanyutkan oleh saudaranya sendiri dan akhirnya berubah menjadi sebuah pulau. Kisah Ya guiamus ini akan kami suguhkan dalam drama legenda Seludon Ya guiamus, persembahan Teater Angkasa Paguntaka.

0: Saya ada di sini.
1: Ada yang mau kami bicarakan sama kau nih, Sugeng.
0: Bicara soal apa, Sindon?
1: Kami orang-orang kampung sudah tak tahan lagi sama adik kau tuh.
0: Tidak tahan sama adik saya?
1: Iya, sama adik kau tuh.
0: Adik saya ada tiga. Adik saya yang mana satu?
1: Adik kau yang paling bungsu, bah. Si Yaki.
0: Oh, si Yaki. Kenapa dengan si Yaki?
2: Macam kau tidak tahu saja, Sugeng. Si Yaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
0: Apa?
2: Tega sekali dia bunuh orang-orang hanya untuk dijadikan alat penangkap ikan.
1: Kiram betul aku. Dia bunuh orang yang tinggi untuk ditaruh di laut. Kalau orang yang pendek dia bunuh lalu taruhnya di pinggir pantai dan pesisir.
0: Iya, saya tahu, Jang. Si Yaki itu memang kurang ajar.
2: Wah, bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu patut kita bunuh. Mentang-mentang dia manusia sakti, dia bunuh orang sembarangan. Banyak sudah orang kampung yang ditimpasnya untuk menguji ketajaman mandau dan parangnya.
0: Iya, iya. Saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya nasihati si Yaki ya. Maafkan adik saya ya.
2: Hei, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau si Yaki itu binatangkah?
1: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini kalau kau tidak usir adik kau dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia.
3: Betul.
2: Usir Yaki.
0: Sabar.
2: Dari kampung ini.
1: Iya, iya. Cepat usir dia. Sekarang juga.
2: Usir dia.
0: Sabar semuanya. Baiklah, saya akan mengusir Yaki dari kampung kita. Saya berjanji.
1: Usir dia, usir dia. Kalau tidak kami akan bunuh dia.
0: Saya akan usir dia hari ini.
1: Kami akan bunuh dia.
0: Kurang ajar betul si Yaki. Tidak berperi kemanusiaan. Aku harus lakukan sesuatu sekarang. Iya, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Yaki di dalam peti. Biar dia tidak lagi meresahkan orang kampung. Akhirnya, jadi juga ini peti.
4: Yaki! Oi!
5: Ya, Yaki. ya.
4: Sini dulu kau, Yaki.
0: Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti ini, Yaki.
5: Buat apa juga aku masuk dalam peti ini?
0: Aku mau menguji kekuatan peti ini, Yaki. Kau masuklah dulu dalam peti ini. Supaya kita tahu peti besi ini bagus atau enggak.
5: Oh, begitu. Baiklah.
0: Peti ini akan kuikat dengan besi supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh sama orang kampung.
4: Kenapa kau ada di luar, Yaki?
5: Peti yang kau buat itu enggak bagus. Meleleh dan hancur.
4: Matoy aku. Kau memang benar-benar sakti, Yaki.

0: Aku tahu sudah cara untuk mengurungmu, Yaki. Akan kubuat sangkar yang besar dari anyaman rotan, karena kau tidak kebal terhadap rotan. Kesaktianmu akan luntur terhadap rotan, Yaki.
1: Yaki. Oi, Yaki.
2: Ya.
1: Sini dulu kau, Yaki.
2: Kenapa lagi kau panggil aku, Sugang?
0: Yaki, kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan ini. Mau ku uji kekuatan dari sangkar rotan ini, Yaki. Masuklah.
2: Duh, nanti hancur juga sangkar ini, Sugang. Sia-sia aja kau bikin sangkar ini.
0: Kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan ku ikat pakai rotan juga.
2: Kuat juga nih sangkar rotan. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugang.
0: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar ini, Yaki. Kau akan selamanya tinggal dalam sangkar ini.
2: Sugang, sangkar rotan yang kau buat tahan dan kuat. Sekarang kasih keluarlah aku dari sangkar ini, Sugang.
0: Tidak. Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar ini, Yaki.
2: Kenapa kau tidak mau keluarkan aku dari sangkar ini, Sugang?
0: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku membebaskanmu nanti, kau akan kembali membunuh orang-orang kampung.
2: Tidak! Kau sengaja menjebak aku, Sugang. Keluarkan aku, Sugang. Jangan kurung aku, Sugang.
0: Tidak, tidak, Yaki. Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu, Yaki.
2: Keluarkan aku, Sugang. Sugang, orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang membunuh dorang. Cepat, Sugang. Sugang, keluarkan aku sekarang.
0: Tidak. Yaki, aku terpaksa melakukan ini. Tapi tenang sajalah, kau di dalam sangkar ini.
2: Sugang, kenapa kau membawa aku ke laut, Sugang?
0: Aku akan menghanyutkanmu di laut, di perairan Tanah Liat ini.
2: Apa? Jangan, Sugang. Jangan. Aku tidak mau pergi dari sini.
0: Maafkan aku, Yaki. Maafkan aku. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu. Ini aku sudah siapkan banyak makanan untukmu, ya. Kau akan baik-baik saja, Yaki.
2: Sugang.
0: Selamat jalan, Yaki.
2: Sugang. Tidak sekali kau membuang aku. Aku ini saudaramu, Sugang. Sugang.
0: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihat kau dibunuh oleh orang-orang kampung. Hanya dengan cara ini kau akan selamat, Yaki. Percayalah. Selamat jalan, Yaki. Semoga kau menemukan tempat yang lebih baik, adikku, untuk melanjutkan hidup. Selamat jalan.
2: Tidak, Sugang. Jangan, Sugang. Aku berjanji tidak akan membunuh orang lagi. Tolong aku, adikmu. Sugang! Sugang! Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah. Aku akan pergi. Dan jangan pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah ditemukan lagi. Karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Wah, asik. Akhirnya aku sampai juga di pulau yang indah ini. Pantainya bersih, putih, dengan hamparan laut yang biru dan bening lagi. Subhanallah, amazing. Enak nih bentangkan tikar, terus tidur di bawah pohon kelapa ini. Asik. Duh, ya Allah Adamnya. Astagfirullahaladzim, matoilah aku. Buah kelapa jatuh rupanya. Untung aja gak kena kepalaku.
1: Nah, itu. Itu dia. Ada buah kelapa jatuh.
2: Weh, kemari semuanya. Ada buah kelapa jatuh. Kemari semuanya.
0: Kenapa orang-orang jadi rame nih? Gara-gara buah kelapa jatuh. Aneh.
1: Nak, nama kamu siapa?
0: Nama? Nama saya Yamus.
1: Yamus. Nama kau Yamus? Betulkah nama kau Yamus, nak?
0: Iya. Iya, nama saya Yamus. Tapi, Yamus. Kenapa bapak ini kaget mendengar nama saya?
1: Iya, Yamus. Yamus. Yaki Yamus. Yaki Yamus. Ih, betul. Yaki Yamus. Kau adalah keturunan Yaki, nak.
0: Hah?
1: Yaki si manusia sakti yang berubah menjadi pulau ini. Pulau Sulumun.
0: Berubah?
1: Iya.
0: Jadi pulau? Siapa yang berubah jadi pulau?
1: Iya. Yaki berubah jadi sebuah pulau. Ya, pulau ini, pulau yang menjadi perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Dan kau nak, kau adalah salah satu dari keturunan Yaki. Yaki Yamus.
0: Tapi bagaimana bapak bisa tahu kalau saya ini adalah keturunan dari Yaki?
1: Begini nak. Jadi sudah ribuan tahun buah dari 3 pohon kelapa di pulau ini tidak pernah jatuh. Dan jika ada keturunan dari Yaki Yamus yang datang ke pulau ini, maka buah dari pohon kelapa ini akan jatuh, nak.
0: Tapi siapa sebenarnya bapak ini?
1: Saya, perkenalkan, saya Muiz, nak. Dan saya adalah ketua adat di pulau ini. Ya, akhirnya bersyukur pulau ini sudah mendapatkan ketua adat yang sebenarnya.

Baiklah, saudara-saudara semuanya, akhirnya kita sudah mendapatkan ketua adat yang baru. Ketua adat dari keturunan Yakiyamus. Dan mulai hari ini, ketua adat akan saya serahkan kepada saudara Yamus. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara Yamus. Tuh kan, jatuh lagi buah kelapanya. Yamus. Oh, Yakiyamus. Loh, kok pingsan? Yamus. Yakiyamus, bangun. Bangun, Yaki. Bangun.

Demikian Seludon Yakiamus, cerita legenda masyarakat suku Tidung. Drama legenda ini didukung para pemain Jubair sebagai Yaki, Sugang dimainkan oleh Daru Santoso, Sindon diperankan Yudiman Rayadi, Sarban sebagai Ujang, Yamus oleh Aldi, dan Muis diperankan oleh Didi Haryadi. Teknik dan montase bersama Kudriadi. Penulis naskah Virgo Edi. Saya Yuli Margani mengucapkan selamat giwon. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

0: Malam baik, sahabat budaya. Baku dapat lagi di malam hari ini ya, di Senin malam. Wafani kembali menemani sahabat budaya dari jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah. Sudah terhadirkan juga lagu-lagu Nusantara Melo malam hari ini dengan pilihan lagu lainnya. Hingga tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya, sahabat budaya tentunya. Pilihan lagu daerah dan Indo masih akan menemani sampai jam 11 nanti. Dan saat ini Torang Baku Dapa kembali di acara request malam, Malam Baku Dapa. Jadi seperti biasa ya, untuk sahabat budaya yang mau suka gabung dengan Torang lagi di Perempat Manado malam hari ini, bisa kirimkan lagu dan salam-salam tiga spesial. Silakan kirimkan pilihan lagu Anda, sahabat budaya, lagu daerah atau lagu Indo boleh di chat WhatsApp dan SMS 0853-424-928 ya. Yang melo-melo dulu malam hari ini dia, dan juga siapkan tiga spesial untuk kerabat Anda, keluarga, teman-teman dimanapun berada, baik yang lagi bersama-sama saat ini mungkin dalam pertemuan atau yang jauh di sana, bisa ajak ya dengarkan, karena kita mungkin kirim lagu, mau kirim salam panganan, mau kirim lagu nih. Pada yang ngare dulu stay tune di Perempat Manado, kalau jauh di luar Manado bisa dengarkan di RRI Digital Trompet Radio Streaming ya. Kalau belum ada bisa download di Play Store atau Apple App Store, gratis sama budaya. Download baru install ya. Dengarkan Perempat Manado malam hari ini dan bergabung di Malam Baku Dapa. Juga sahabat budaya bisa dengarkan di 88,6 FM dan 11,88 AM tentunya ya. Malam hari ini mau sapa spesial dulu untuk sahabat budaya semua dimanapun berada, yang ada di Bitung, yang ada di Minut, yang ada di Manado dan sekitarnya. Selamat malam semua. Dan sahabat budaya yang ada di Tomohon, yang ada di Tondano, yang ada di Mitra, Minsel, bahkan di Bolmong Ngendor Raya, di Bolmong ya. Salam satu hati dengan Torang di Perempat Manado yang mendengarkan malam hari ini, semoga terhibur dengan pilihan lagu-lagu enak daerah dan pilihan lagu Indo malam hari ini, akan menemani sahabat budaya sampai jam 11 nanti.
1: Suara Budaya Nusantara.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Sahabat budaya, for Ngoni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Ngoni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Asalkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Satu lagu dari Dodi Laturahari, lagu Timur ya, Pop Timur ya, dengan judul Dingin Malam Ini. Dingin so? Iya dingin Kang. Biasa kalau panas, lagi cuaca panas, panas panjang, malam-malam so berasa dingin. Biasa masih bapu gado, mar jam-jam masih fruk, dari masih fruk sudah rasa dingin Kang sama budaya. Oke, sama budaya lanjut ini mau sapa spesial dulu buat Pak Ito di Malenteng, selamat malam Pak Ito yang malam ini mau request lagu dari Ice Dores dengan judul Yang Ingatkan, Yang Ingatlah Aku. Kirim buat Pak Vero Pumoro pertama, kedua Memfemi di Jailo, ketiga buat Jane Maybe di Erma Didi dengan ucapan semoga sehat selalu dan terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, amin. Terima kasih ya Pak Ito yang sudah gabung kembali malam hari ini, sudah berbagi salam tiga spesial dan juga persembahkan lagu dari Ice Dores yang sebentar lagi mau akan putar. Dan yang dikirim salam, kalau ada sementara bandingan jangan lupa bahas-bahas salam ya. Begitu juga yang lain yang ingin bergabung untuk kirimkan salam tiga spesial saat ini, bisa bergabung di acara request malam dengan mengirimkan pilihan lagu daerah, pop daerah, dan lagu Indo di chat WhatsApp dan SMS, silakan di 0853 424 0892.

hujan salju sekalipun takkan mampu bukan rasa rindu ini padamu, takkan mampu. Dan di setiap tidurku, di setiap mimpi-mimpi indahku, kau pun selalu hadir di sini. Dan kau yang sendiri sepi di sana, rindukanlah aku selalu, ingatlah aku.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketorong satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dar sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami, dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu, dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen, bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Wizzy Bass.

0: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
1: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.

0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, kepur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai itu kan, dibaca dulu. Ada kan caranya itu kan, kalau orang Tidung ladinya bilang orang, menggaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia labunya itu.
2: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua. Bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati. Nggak bisa hidup kembali kan.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Iya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah dada hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan, mana ada orang mau anunya. Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan, tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas, masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan, enggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin enggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul. Ada pernah terjadi itu. Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat tuh bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
2: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian, kakak yang orang tidak sering buat?
3: Tahu sedikit aja. Dari mana nenek sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
0: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
4: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat tuh orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya, ini yang perlu yang di, harus dilajar lah, harus diperhatikan, enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua enggak ada yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali, hilang lah, jadi susah lah.
0: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Sahabat Budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikutin torang pembikin rame ini acara. Asalkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Tidak terasa ya, terus menemani dengan lagu daerah dan pilihan lagu Indomelo saat ini selama 2 jam ke depan dari jam 9 di Malam Kudapa. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11 malam ya sahabat budaya. Terus akan lanjut pada di penghujung Nyur Melambe malam saat ini pada Tirisan Pun malam. Terus akan menghadirkan lagu-lagu Kidung Pujian Rohani Kristen.

Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu udah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Di sebuah hutan hiduplah sekelompok monyet. Suatu hari, saat mereka tengah bermain, nampak sebuah toples kaca berleher panjang dan sempit tertanam di tanah. Di dasar toples itu, ada kacang yang sudah dibubuhi dengan aroma yang sangat disukai oleh monyet. Rupanya toples itu adalah perangkap yang ditaruh di sana oleh seorang pemburu. Salah seekor monyet muda mendekat dan memasukkan tangannya ke dalam toples untuk mengambil kacang di dalamnya. Akan tetapi, tangannya yang terkepal menggenggam kacang tidak dapat dikeluarkan karena kepalan tangannya lebih besar daripada ukuran leher toples itu. Monyet pun meronta-ronta untuk mengeluarkan tangannya. Padahal sebelumnya, seekor monyet tua telah menasihati monyet muda itu. Lepaskanlah tanganmu atas kacang itu, maka engkau akan bebas dengan mudah. Namun monyet muda itu tidak mengindahkan anjuran monyet tua. Tetap saja ia bersikeras menggenggam kacang itu. Tak lama kemudian, sang pemburu pun datang dari kejauhan. Sang monyet tua kembali meneriakkan nasihatnya lagi. Lepaskanlah kacang itu sekarang juga, agar kamu bisa bebas. Walaupun monyet muda ketakutan, tetap saja ia bersikeras untuk mengambil kacang itu, dan akhirnya ia tertangkap oleh sang pemburu. Sahabat, kadang kita juga sering mencengkeram dan tidak rela melepaskan hal-hal yang sepatutnya kita lepaskan dalam hidup kita. Mencengkeram dan mengepal seperti kemarahan, kebencian, iri hati, ketamakan, kekecewaan, dan sikap buruk lainnya. Namun semuanya terlambat, karena kematian akhirnya akan menangkap kita. Bila kita renungkan, bukankah lebih mudah jika kita mau melepas setiap masa yang lampau dan buruk, lalu menatap hari esok dengan lebih cerah?

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, Senin 12 Oktober 2026, baik siaran pagi, siang, sore hingga malam ini. Saya Fanny atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi kembali pendengar ya, untuk Anda yang sudah mendengarkan Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi lagi di kesempatan edisi siar hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Senang bahagia sekali saya Mike ya kembali bisa menyapa Anda untuk awal jumpa kita di Manado pagi ini sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan baik melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, ataupun yang mendengarkan melalui siaran terestrial kami di 94,5, 88,2, 92 FM, ataupun yang mendengarkan ya melalui ya pagi ini ya, baik yang mendengarkan di rumah ya, atau mungkin dalam perjalanan, atau mungkin di pasar ya, di tempat-tempat usaha yang mungkin sudah mulai ya beraktivitas pagi ini ya. Semoga hari ini kembali ceria dan ya sukses untuk Anda ya, dan pastikan Anda tetap optimis dengan apa yang menjadi rencana kerja hari ini ya. Pro 1 pokoknya siap menjadi teman Anda di pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan mengawali jumpa kita pagi ini ya, mutiara pagi kami menyapa untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada lewat Kidung Pujian Rohani, dan nantinya kita akan live lagi pagi ini melalui ya kanal YouTube RRI Manado ya, bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK Konselor ya. Sudah diawali dengan Lex Trio, Tuntunlah Kami Tuhan. Selanjutnya setelah Gloria Trio, Ku Berbahagia, Anda akan segera mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno ya. Dan nanti ada sesi interaktif untuk Anda yang ingin bertanya, didoakan ya, baik di SMS, line telepon ataupun WhatsApp di 0821-9583-5080 atau melalui kanal YouTube ya, akan kami kasih kesempatan untuk Anda ya. Oke, baik, setelah Gloria Trio, Ku Berbahagia, Anda akan segera mendengarkan renungan firman bersama Pendeta Dr. Alfred Daleno.

Oke, baik pendengar, selanjutnya Anda akan segera mendengarkan renungan firman Tuhan. Ya, kita akan live pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK, Konselor. Dan pagi ini kita akan merenungkan pembacaan Alkitab dari Kitab 1 Samuel 16 ayat 2-5 dengan tema memberi yang terbaik bagi Tuhan.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Selamat pagi pendengar, kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi hari ini, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Dan seperti biasa ya, kita live pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado, dan Anda nantinya bisa kami kasih kesempatan untuk berinteraktif nanti ya, bertanya ataupun ingin didoakan, baik melalui SMS, WhatsApp, line telepon, ataupun di kanal YouTube RRI Manado. Ya, kami sudah terhubung bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, STH, MPDK, Konselor. Pagi ini kita akan merenungkan bersama pembacaan dari kitab 1 Samuel 16 ayat 2-5 dengan tema Memberi yang Terbaik bagi Tuhan. Kami langsung menyapa saja, shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Selamat pagi Bung Mai.
1: Oke, gimana hari ini kabarnya?
2: Puji Tuhan Yesus, dahsyat.
1: Luar biasa, ya baik. Silakan Pak Pendeta untuk perenungan firman-Nya.
2: Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami yang sangat berkuasa di surga dan di bumi. Kami mengucap syukur buat pagi ini, kami bisa menikmati anugerah nafas kehidupan daripada. Sebelum kami melangkah, kami butuh firman-Mu yang akan menolong, menyertai, dan memberkati kami. Mari Tuhan kiranya memberi hikmat bagi kami untuk memahaminya, dan kuasa Roh Kudus yang menuntun kami dalam membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Bung Michael Cia yang mengendalikannya diberkati Tuhan bersama dengan tim. Diberkati semua pendengar, bahkan pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama 1 Samuel pasal 16 ayat yang kedua hingga ayat yang kelima. 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang kelima. Firman Tuhan demikian. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Demikian firman Tuhan. Dengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Tema kita adalah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kata memberi yang terbaik berarti bukan sembarangan. Ya. Ini memberi yang terbaik berarti pilihan yang terbaik. Sesuatu yang dikhususkan, sesuatu yang spesial. Dan ini mau diberikan kepada Tuhan. Dan ternyata yang spesial menurut manusia, belum tentu ya, spesial menurut Tuhan. Dan karena itu, ketika Samuel diperintahkan oleh Tuhan dengan membawa minyak dan mau mengurapi salah satu anak daripada Isai, dia pun dalam hatinya ada ketakutan, ada kecemasan. Bagaimana ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi menjumpai keluarga Isai dan diketahui oleh Saul? Jangan-jangan Saul bisa membunuh dia. Tapi yang menarik adalah ketika Tuhan menyuruh dia dan Tuhan mau mengatakan, bawalah persembahan. Ya. Ini dikatakan ya, untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Apa itu? Seekor lembu muda. Ya. Dan ini yang terbaik yang mau diberikan untuk memuliakan Tuhan. Diberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan karena itu harus dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk keluarga daripada Isai. Di ayat yang ketiga dikatakan, undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi yang terbaik diberikan kepada Tuhan, ini adalah tanda, ini adalah bukti bahwa kita hidup dalam ketaatan. Dan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan ketika kita memberi yang terbaik? Tuhan tidak hanya memberi petunjuk terhadap kita, tapi Tuhan juga memberi kita yang terbaik dalam hidup. Kadang orang berpikir, wah, mau kasih yang terbaik for Tuhan. Pastikan Tuhan kaya. Pastikan Tuhan punya segala sesuatu. Ya. Tuhan lihat kok tahu kita punya kebutuhan. Ya. Tuhan lihat tahu apa yang kita rasakan. Ya. Padahal kita lupa untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu kehidupan kita, kehidupan yang sungguh-sungguh dipersembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Waktu kita sehat, kita kuat, ya, kita gagah, ya, kita luar biasa. Kadang kita tidak mau memberi hidup ini untuk dipakai oleh Tuhan. Aduh, masih sibuk dalam tanggung jawab, ya, pekerjaan kita. Ya, nanti kalau orang kadang lemah, tidak berdaya, baru kadang ya orang bilang, Tuhan pakai kita sisa hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Padahal kan dikatakan dalam pembacaan kita harus yang terbaik ya kita beri untuk Tuhan. Ya, yaitu kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya pemirsa, pendengar dimanapun berada, kalau kita masih kuat, masih sehat, masih gagah, ya masih luar biasa Tuhan kasih. Ya. Mari orang kasih juga kehidupan kita yang terbaik bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, termasuk kehidupan beriman kita. Jangan nanti sebenarnya tidak berdaya, baru orang ingat Tuhan. Jadi, selama Tuhan ada kasih yang terbaik, mari kita beri yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Luar biasa Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pagi ini. Dan pendengar, kami buka sesi interaktif ya, baik di SMS, WhatsApp, line telepon di 0821-9583-5080 ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, ini tema yang luar biasa Pak Pendeta, memberi yang terbaik bagi Tuhan, walaupun terkadang kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Betul nggak Pak Pendeta?
2: Betul.
1: Nah Pak Pendeta bagaimana? Sesuai dengan tema kita pagi ini, bagaimana kita memastikan bahwa yang kita berikan itu sudah cukup dan Tuhan pun senang dengan pemberian kita Pak Pendeta?
2: Iya, ini menarik juga pertanyaan daripada Bu Mai. Sulit bagi kita untuk mengukur yang mana menurut Tuhan yang terbaik. Kadang orang seanggap orang dah kasih ini lebih, Bu Mai. Padahal sebenarnya lebih yang bagaimana? Ingat tidak Bu Mai kalau kita menelusuri apa kata Alkitab persembahan janda miskin? Ya. Dia mau beri seluruhnya. Ya, dia tidak peduli apa yang akan terjadi besok. Tapi dia kasih yang terbaik adalah semua yang dia miliki. Ya, kadang bagi kita untuk memberi yang terbaik itu belum tentu yang terbaik menurut Tuhan. Ya, orang sebangga-banggakan kan. Ya, kita ada kasih banyak sekali. Ya, ya kita memberi dari kelebihan. Ya, kalau kita ingat cerita janda miskin, sedangkan dia memberi dari kekurangan. Semua yang dia miliki, dia kasih. Ya. Orang kadang hitung-hitungan dengan Tuhan. Aduh, mau kasih banyak nih. Kaji kong, for apa leko itu mau kasih? Nah, kadang-kadang orang berpikir begitu. Ya. Padahal sebenarnya Bung Mike, apa yang ada pada kita itu yang kita beri. Tidak hanya dalam hal memberi yang kelihatan, tapi juga kehidupan kita. Kadang orang soalnya tidak memberi lagi bagi pekerjaan Tuhan, hidupnya juga tidak diberi untuk pekerjaan Tuhan. Begitu, Bung Mike. Ya, jadi memberi yang terbaik untuk Tuhan memang sulit untuk orang ukur secara manusia. Memang yang bisa ukur adalah Tuhan. Bagaimana cara kita memberi yang terbaik. Tapi sebenarnya indikatornya nampak. Kalau kita memberi untuk Tuhan, berarti itu orang bilangnya tidak hitung-hitungan. Kita memberi untuk Tuhan berarti tidak pakai takarannya kita manusia.
1: Oh, ya.
2: Okay. Itu ada kelihatan Bung Mai, tidak perlu mesti cerita-cerita orang kan. Kayak Bung Mai, kita terima kasih banyak sekali Bung Mai. Bung Mai, kita terima kasih. Berarti ada hitung-hitungan kan.
1: Jadi, okay.
2: Ada indikator sekalipun tidak bisa lihat gitu.
1: Oke, okay. Baik. Makasih Pak Pendeta. Ya, silakan pendengar dan pemirsa ya untuk sesi interaktif di line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080. Iya, kami siap menampung ya pertanyaan Anda ataupun yang ingin didoakan ya. Pak Pendeta, ya oke, okay. Ini sudah ada mulai dari WhatsApp ya. Dari Aprilia di Binangun, Shalom Pak Pendeta dan Bung Mike. Ada kalanya kita rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat materi atau persembahan diakonia. Tetapi terkadang kesulitan ekonomi membuat kita tidak maksimal. Mohon pencerahannya agar kita bisa tetap mau berkasih yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih dari Aprilia di Binangun.
2: Iya, saya jawab langsung ya, Bung Mai.
1: Iya, oke.
2: Okay. Yang saya katakan tadi, memberi yang terbaik itu pakai ukuran yang mana? Iya. Kita tidak bisa memberi yang terbaik itu pakai ukuran manusia. Kadang-kadang ada orang membuat standar ukuran yang terbaik. Misalnya contoh, kalau orang bakasih 1 juta itu lebih baik daripada orang bakasih 50 ribu. Kadang-kadang orang mengambil ukuran dari nominal atau jumlah. Padahal kalau dikatakan tadi oleh Aprilia, ini ketika kondisi ekonomi kita yang lagi sulit, ya, kalau kita udah biasa memberi, Bumi, ya, berapapun jumlahnya, itu lahir dari hati kita yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya, itu tak terhitung jumlahnya sebenarnya. Kalau memang itu yang kita beri sesuai dengan apa yang kita alami, yang kita minta daripada Tuhan. Tuhan memberi baik buat kita. Ya, dan Tuhan tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Dan kita bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Hanya kan orang sudah biasa memiliki standar misalnya.
1: Ya. Iya.
2: Kalau saya diberkati oleh Tuhan, misalnya setiap bulan saya memberi 1 juta. Sekarang ketika dalam kondisi ekonomi yang boleh dikatakan dalam tanda petik kurang baik, lantas kita tidak memberi dengan jumlah itu. Apakah orang akan menganggap bahwa kita tidak memberi yang terbaik? Ya. Makanya pendeta bilang tadi, ukurannya ya, bagaimana kita memberi tanpa harus bersungut-sungut atau menceritakan dan sebagainya. Karena ketika kita memberi, kan dibilang tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Ya, cukuplah boleh dikatakan kalau misalnya Pak Pendeta, kalau ada orang bakasih dan kemudian tidak menuliskan nama, ya mungkin dia tidak ingin namanya disebutkan. Tapi orang setahu siapa yang kasih. Ya, orang perlu mendoakan dia, walaupun tidak dibacakan misalnya di depan. Tapi kenapa juga Bung Mai? Ada pertanyaan begini Bung Mai. Kenapa sih orang kalau memberi mesti tulis nama? Ya tujuannya bukan untuk memamerkan sebenarnya. Tetapi untuk mendoakan mereka yang memberi. Ya. Kan orangnya mungkin bilang, Tuhan, orangnya tahu siapa yang dah kasih. Tapi kan Tuhan mah tahu. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu yang memberikan, ada orang memberikannya tidak mungkin diam-diam.
1: Iya.
2: Kalaupun dikasih lewat rekening, kan ada nama di rekening. Ya. Walaupun kita tidak membacakannya, tapi minimal kita mendoakan dan tahu karena ini yang memberi, kita mendoakan. Itu.
1: Oke, baik. Luar biasa. Oke, sambil menantikan respon juga dari pendengar kita, ya, baik di line telepon, SMS, WhatsApp, ya, bagaimana operator? Oke, baik. Sudah terhubung melalui line telepon. Shalom, selamat pagi.
3: Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi, Bu Mai.
1: Selamat pagi, Ibu Els Makalisung. Ya, silakan Ibu Els.
3: Ibu Els cuma mau tanya, Pak Pendeta, baik menerima ataupun memberi, dalam pengertian Ibu Els, orang mau beri Pak Tuhan, yang terutama orang itu bukan orang mau kasih Pak Tuhan, dan juga orang harus setia memuji-memulia nama Tuhan, kan Pak Pendeta. Jangan orang kasih-kasih apapun, Pak, terutama Pak Tuhan, tapi orang pedulis, orang tidak memberi Pak Tuhan. cuman itu pertanyaan untuk Pak Pendeta sama Bu Maik. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih. Ibu El Semakelisung, mungkin bisa langsung dijawab nih Pak Pendeta.
4: Iya, jadi sebenarnya pertanyaan Ibu El sudah saya khotbahkan tadi. Ya, bahwa ya memberi tidak hanya untuk sesuatu yang kelihatan, tapi kehidupan kita juga diberi untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Ada orang, memang Bung Mike, mungkin dia punya kelebihan dari sisi ekonomi. Ya. Mungkin katuk dia tidak memberi dirinya ya dalam sebuah pelayanan. Tapi dia memberi untuk pekerjaan Tuhan lewat kelebihan yang dia punya. Untuk pakai dalam pelayanan. Ya. Itu bagian daripada tugas tanggung jawab sebagai orang percaya. Memang ada orang diberi karunia dan talenta Bung Mike untuk memberitakan Injil. Ya. Dan ada juga orang yang diberi karunia oleh Tuhan lewat berkat untuk menjadi penyalur berkat. Ya, lewat apa yang dia miliki. Karena dia diberkati secara usahanya. Dia pakai untuk pelayanan. Adalah dia bagian dana. Ya. Ada orang yang memiliki karunia untuk doa. Dia tidak bisa hadir di pelayanan itu, tapi dia berdoa untuk pelayanan itu. Setiap orang diberi karunia dan talenta yang berbeda-beda. Ya, jadi memberi diri, ya, yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini adalah bukan hanya soal kita bisa memimpin ibadah. Ya, kadang orang terlalu sempit untuk melihat memberi diri, Bung Mike, ya, untuk melayani Tuhan. Orang berpikir kalau melayani Tuhan itu harus seperti pendeta, ya. Berdiri di mimbar untuk menyampaikan khotbah, ya. Berdiri di pinggir-pinggir jalan untuk menyampaikan khotbah. Bukan hanya itu, untuk memelayani Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Sekarang Bu Mai pertanyaannya, kalau orang Mbak Imraif, apakah dia tidak melayani Tuhan?
1: Ya, pasti
4: itu bagian daripada pelayanan. Ya, Bu Mai. Misalnya contoh, ya, pelayanannya baik kepada masyarakat. Ya, dia mengantar penumpang tepat sampai tujuan, tidak ugal-ugalan di jalan, penumpang merasa nyaman. Bisa saja penumpang bilang, Bapak sebelum turun terang berdoa, Tuhan Tuhan berkati Bapak sopir ini, jaga dia, lindungi dia, dia jadi berkat portal sampai keluar. Tapi bagus sekali dia itu pelayanan. Bukan kayak itu daripada pelayanan. Orang menerima dengan sukacita.
1: Ya. Ya. Baik. Bukankah
4: Bung Mike, ya, bukankah Bung Mike juga, ya, dalam melaksanakan tanggung jawab di pagi hari ini adalah bagian daripada pelayanan. Ya. Tidak harus jadi seperti pendeta, kan?
1: Ya, betul.
4: Tapi mereka bisa memberitakan firman lewat kehidupan di radio. Jadi, memberi bagi pekerjaan Tuhan, ya, itu banyak makna. Ya. Yang terutama adalah kita sungguh-sungguh untuk pekerjaan itu. Daripada orang rajin ibadah, aduh, semua orang khotbah sana-sini. Ya. Tapi tidak ada buah, tidak ada
1: nampak-nampaknya.
4: Iya, orang bilang iyo dia habis bawa pun merabis itu bakal lain.
1: Oke, baik.
4: Ini ya. Ini perlu diingatkan gitu.
1: Betul. Oke, baik Bapak Pendeta, ini dari Bung Aping di Langowan. Ya, mohon topangan doa katanya ini. Shalom, selamat pagi Bung Michael. Terima kasih firman Tuhan yang begitu indah pagi ini. Mohon topangan doa dalam tugas setiap hari. Buat Pak Pendeta dan Bung Michael, terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi hanya mohon topangan doa. Kita ke lain telepon lagi. Shalom, selamat pagi.
3: Shalom, selamat pagi Bung Michael.
1: Selamat pagi Mamna.
3: Iya, selamat pagi Bapak Pendeta Dr. Alfred Deleno.
1: Iya.
4: Selamat pagi di Banjar Damai.
1: Iya.
3: Iya. Semua pesta iman tuh orang gang.
1: Iya. Tinggal menghitung hari.
3: Kurang berapa hari. Iya. Beri yang terbaik buat Tuhan. Bapak tadi Pak Pendeta bilang mau dapat ukur bagaimana satu beri buat Tuhan yang terbaik. Ya, sebetulnya firman Tuhan bilang terang persembahkan terang hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi ini semua pemilihan. Tuhan yang minta mau pemilihan ini orang yang kaya, banyak doi, ada oto, ya, orang yang terhormat. Tetapi Tuhan bilang, beri yang terbaik hidupmu untuk melayani pekerjaan Tuhan, melihat jiwa-jiwa ini. Menjadi pertanyaan saya, Pak Pendeta, ada orang karena dia sibuk atau nggak tahu ya, malas atau bagaimana, tapi dia orang kaya. Nah, dia pikir dia cuma dapat persembahan perpuluhan yang dia kirim ke gereja. Ya, jadi dari orang yang hadir cuma dari persembahan dia titip. Entah dia titip saudara atau penatua diaken, dia suruh bawa itu dari perpuluhan. Supaya di penatua kan disebut, berarti dia ada hadir, dipedoi dan berarti orangnya. Menurut Pak Pendeta itu bagaimana?
1: Hah? Ini sering dengan terjadi ini.
3: Oke.
1: Baik.
3: Tuhan nyana miskin, Tuhan kaya pun cuma doa itu pergi. Bagaimana itu?
1: Okay. Shalom. Baik, terima kasih. Ini memang banyak terjadi, Pak Pendeta. Ya, oke. Okay. Silakan, Pak Pendeta.
4: Langsung jawab ya, Bu Mega.
1: Iya.
4: Jadi sebenarnya memberi yang terbaik itu, ya. Tadi memang pendeta memberi contoh, ya. Ya, ketika kita tidak bisa memberi, ya, dalam tanda kutip memberitakan Injil, ya, berarti kita menjadi penyalur dana, ya, bagi pemberitaan. Tapi bukan berarti kita cuma titip lagi, no. Ya, kehadiran kita juga penting. Gimana kalau orang sunyi tidak bisa beribadah? Bukankah kita punya tanggung jawab iman ya kepada Tuhan? Bukan cuma tanggung jawab moral kepada sesama kan, Bu Mai? Tapi juga tanggung jawab iman kepada Tuhan. Ya, kehadiran kita juga itu penting. Nah, ini bukan soal titip menitip. Ya. Ada orang yang suka memberi, Bu Mai. Ya, memberi bagi pekerjaan Tuhan, tapi dia juga hadir ya untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Karena baginya berkat itu dari Tuhan. Senang sekali dia dengar ya, ketika keluarga ini bilang bahwa wah, ini kan berkat semua Tuhan yang kasih. Makanya ketika mereka memberi bagi pekerjaan Tuhan, orang juga hadir untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Membayangkan lah kalau segala sesuatu cuma jadi titip. Kalau itu berkat lah Tuhan cuma titip lewat orang lain, bagaimana lah. Jadi sebenarnya Mamna, ya, yang paling penting adalah kehadiran kita. Soal kita yang kalau orang so hadir ya, orang so hadir, orang so mendengar firman ya, orang pakai kesiapan hati untuk memberi ya, itu pasti lebih ya, dibandingkan kalau misalnya orang hanya memberi tanpa kehadiran. Jadi yang paling penting juga adalah orang pakai kehadiran karena kan mempersembahkan yang terbaik orang pakai hidup. Yang saya contohkan tadi itu adalah dia memberi tapi juga sekaligus dia hadir. Ya, karena memang katuk dia diberkati dengan penuh kelimpahan. Ya, janganlah tadi kan pendeta sesinggung Bung Mike di khotbah di awal. Ya, di tengah orang pakai kesibukan jangan lupa ya bahwa nafas hidup ini adalah Tuhan yang beri. Bahkan pendeta bilang di khotbah tadi apa? Ya, orang kasih yang terbaik for Tuhan selama masih sehat dan kuat. Ya, sekarang kalau orang dikasih kesempatan oleh Tuhan begitu luar biasa, ya. Itu orang pakai untuk memuliakan Tuhan. Orang bisa jadi berkat di mana saja. Memang ada orang-orang tertentu, Bung Mai, yang dipilih oleh Tuhan, namanya pelayan khusus. Ya, orang dikhususkan untuk melayani. Makanya kata dipilih. Nah, lantas orang yang belum terpilih bagaimana? Apakah orang tidak bisa melayani? Boleh, dimanapun orang pergi dan berada. Begitu, Bung Mai.
1: Oke, baik. Ya, ini ada lain telepon lagi. Silakan. Shalom, selamat pagi.
5: Shalom, selamat pagi. Baku dapat lagi, Tora.
1: Selamat pagi, Cliff Motoling.
5: Michael bersama Bapak Pendeta, okay. Dr. Alfred.
1: Ya, langsung dengan
5: ini
1: pertanyaan.
5: Ini menarik sekali. Ini kita mau kasih pengalaman juga. Ada satu orang, mungkin bukan cuma di jemaat satu orang, tapi di beberapa jemaat. Dia kasih puluhan juta lah begitu, toh. So, diaken, penatua, pendeta, dan pekerja, jemaat, kia. Dia kasih dang, dia bagi itu toh, dia kasih akang. Tapi jadi, apa kita dang, pertanyaan, sedangkan tu anak yatim, piatu, janda, dia tidak mau kasih akang, atau, saya pikir bagi, atau katuk tu oknum itu yang bakasih dang, di gereja dang, mungkin dia belum paham so, lebih apa dang, lebih memahami. Karena yang paling utama, yang paling penting, orang yang berkekurangan kok yang orang mau bantu toh. Jadi kita pikir orang lain-kali diskusi begini. Tiba sogok setukuk dia, dia mau sogok petena-tena tua, pelayan. Setelah dia usaha lebih meningkat. Ini kita pertanyaan toh, orang manusia. Tong ada lagi. Ya kasih tuh mau bantu, patu semua kelar-kelar. STH kan, di teol, di UPIT. Orang bos, orang kaya. Ternyata aku tidak suka dia mau pamer DP. Padahal dia sudah kasih, ya lariki sejuta. Kau posting lagi, kau orang begini. Aduh, tuh orang itu sudah kasih lagi itu dia posting. Apa? Akhirnya cuma itu begitu, nanti kan dia sementara jadi pemikiran dari ah tuh ibu yang bapak itu so bantu kita di sekolah waktu teol. Masih kan plus tadi yang joke yang tuh yang bantu gua itu yang paling dari kita sih yang orang susah tuh gua kang, orang yang memang betul-betul membutuhkan, bukan tuh orang ekonomi di atas mau dibantu. Jadi itu adalah pencitraan, karena ini cuma pemikiran kang pendeta. Ya. Jadi tolong bapak jelaskan
1: baik.
5: Ukuran seperti apa. Kaya Tuhan peliter beda dengan manusia peliter. Kaya bocor tuh manusia peliter. Coba jelaskan lagi bapak pendeta. Itu saja, terima kasih. Shalom dan selamat pagi.
1: Oke, terima kasih. Ini luar biasa pertanyaannya Pak Pendeta. Mungkin bisa langsung dijawab.
4: Iya. Jadi makanya yang tadi pendeta dalam khotbahnya kan Pak Pendeta bilang ukuran daripada manusia berbeda dengan ukurannya Tuhan kan. Mm-mm. Tapi sebenarnya yang disampaikan oleh Bung
1: Cliff
4: ini, nah ya, yang terjadi sekarang, ya entah orang menamakan itu pencitraan atau supaya orang kelihatan bahwa dia memiliki lebih daripada orang lain, ya mungkin katu dalam tanda petik ya, kalau memang dia memberi itu dengan penuh ketulusan it's okay Bung Mike, ya. Tapi kalau dia memberi dalam rangka supaya orang mau pakai perubah status bahwa dia bisa memberi, nah ini adalah sesuatu yang keliru, ya. Karena mungkin ya kalau orang-orang kan sekarang Bung Mike kalau dapat sesuatu kan suka sekali dia posting.
1: Betul.
4: Ya. Kalau pendeta ya kan masing-masing pribadi kan Bung Mike. Memang itu ada tuh orang yang memberi bahkan lebih, ya tidak perlu orang mesti bilang kan, tapi orang bawa dalam doa. Betapa mereka juga adalah orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dan mereka boleh memberkati banyak orang. Begitu. Ada orang yang gak, dia yang gak suka kalau orang lain misalnya mesti posting ya apa yang dia beri. Tapi juga kan ada orang yang boleh dikata seperti Bung Klik bilang tadi ya, kalau orang so posting kan mungkin dia ada kebanggaan, ada rasa senang ya, ada ya, ya bukankah yang terbaik orang mendoakan dia Tuhan supaya DP berkat itu dapat sasaran. Tapi agak keliru Mike, kalau misalnya kita diberkati oleh Tuhan lantas kita punya tujuan yang berbeda. Misalnya tadi Bung Klip so kasih tahu ya, suka membantu kepada orang-orang yang boleh dikata ekonominya luar biasa ya, tengah ke atas. Kenapa tidak melihat mereka yang membutuhkan? Misalnya tadi dicontohkan janda, anak yatim piatu, atau orang-orang yang ada di sekitar yang lebih banyak membutuhkan. Nah, jangan-jangan begini, Bung. Hanya untuk mencari nama, ya. Jadi kalau keluarga padahal ada keluarga yang susah sekali yang butuhnya bantu. Padahal kalau orang lain, ya, yang boleh dikatakan karena ya jaga puji-puji pada orang, angka-angka pada orang atau orang suka, ya. Odoh dia ini bagus dan lain sebagainya. Jadi orang dikasih pak dia. Karena kan ada orang yang dia puji. Mereka kan kalau keluarga tahu kan itu dia memang diberkati. Gitu. Ada kan orang suka begitu, suka dipuji dan lain sebagainya. Tapi itu pribadi, oknum. Ada juga orang yang mau Bung Mai jaga kalau dia memberi itu sudah nggak usah nyampe. Jangan nih jangan jatuhing atau apa. Ada orang seperti itu. Dan banyak Bung Mai.
1: Ya. Banyak ya.
4: Banyak orang baik sekarang Bung Mike-nya. Luar biasa. Dan kebaikannya juga tidak mau dipamerkan. Gitu. Ya. Orang baik kan bukan nanti for mau pakai for pemilihan Bung Mike-nya.
1: Yeah. Ya.
4: Jadi kadang-kadang ada orang salah menerjemahkan Bung Mike. Kalau orang baik Pak orang-orang seperti pikir begini, aduh, kayak-kayak dia mau bacalon ini. Iya. Padahal kan memang tuh orang baik, cuma kadang ada orang salah tafsir gitu. Untuk memberi. Jadi bagaimana sebaiknya kita memberi bagi pekerjaan Tuhan? Ya, kalau tergerakkan hati untuk bisa membantu. Ya. Ada juga kan orang DP ekonomi, orang juga nggak bisa tahu. Ya. DP pergumulan. Ya. Tapi mungkin pada waktu orang memberi, dia kan sudah berdoa, Tuhan kita kasih yang udah kekurangan sekarang. Marto orang itu udah bantu, itu tepat sesuai dengan tapi doa Pak Tuhan. Orang kan ingin tahu DP kesaksian, kehidupan. Ya. Sekalipun mungkin ekonominya, kalau orang lihat ada standar gitu, atau menengah ke atas. Tapi juga di saat itu dia membutuhkan lantas ada bantuan, ya, itu juga berkat. Ya. Jadi itu menjadi catatan, menjawab apa yang menjadi pertanyaan mungkin tadi.
1: Silakan. Oke, baik. Oke, baik Pak Pendeta. Ya, mungkin pendengar di sesi terakhir ya, kalau masih ada SMS ataupun WhatsApp ya. Dan ya, Pak Pendeta, ini ya. Dari Pangge Joren melalui kanal YouTube. Shalom Pak Pendeta dan RRI. Khotbah ini sangat baik dan saya sangat setuju yang dikatakan pendeta di awal, yaitu yang terbaik bagi manusia belum tentu yang terbaik bagi Tuhan. Hmm. Nah, bagaimana tips kita bisa tetapkan memberi yang terbaik pada Tuhan lewat pekerjaan kita yang menuntut kesempurnaan, sementara di saat bersamaan mungkin kita banyak pergumulan.
4: Oke. Okay. Iya. Jadi kalau jawab ya Bung Nek ya.
1: Iya.
4: Okay. Kita dituntut untuk sempurna, gitu. Padahal kita sementara banyak pergumulan. Mm-hmm. Ya. Nah, inilah kadang manusia melihat ya, kesempurnaan itu menurut ukuran manusia. Mm-hmm. Ya. Padahal justru di balik kekurangan kita, ya, Tuhan bisa menilai apa yang sebenarnya kita lakukan. Mm-hmm. Di Alkitab sebenarnya ada banyak contoh, Bung Mike. Ya. Kalau Bung Mike masih ingat cerita, ya. Bartimeus, dia adalah pengemis, tapi juga dia adalah orang yang buta, tidak bisa melihat. Susah baginya. Tiap hari dia duduk di pinggir jalan dengan jubah kemiskinannya, ya. Dan dia meminta-minta karena dia tidak bisa melihat. Tapi yang menarik adalah ketika dia mendengar Yesus lewat, dia tanya siapa itu? Yesus dari Nazaret lewat. Oh, dia berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Pada waktu dia berteriak, ya murid-murid larang, ya jangan berteriak. Semakin dorong larang, semakin kuat dia berteriak. Dan Yesus mendengar, Yesus berbalik. Ya. Dia waktu Yesus balik, ya. Kemudian murid-murid bawa pada dia, dia tanggalkan jubah kemiskinan, kehidupan yang lama, dan dia datang pada Yesus. Yesus tanya apa yang kita mesti lakukan? Dia bilang kita mau suka dia. Ya. Pada waktu Yesus jamah matanya dan dia bisa melihat, dia mau hidupnya, dia mau pakai untuk mengikuti. Yesus suruh dia apa? Memberitakan ini kepada banyak orang. Ya. Sebenarnya apa yang saya mau katakan bagi kita hari ini? Ya. Ketika dia dalam kemiskinannya dan dia mau menanggalkan itu, melihat Yesus dan mau mengikuti Yesus, bukankah dia juga punya kekurangan? Tetapi dia mau datang pada Yesus. Ya, torang manusia. Kadang torang banyak kekurangan. Mar mau datang pada Yesus. Tinggal ini mau. Ya. Orang pikir bagi, aduh siapa sudah kita? Aduh kita tidak layak. Nah, ada orang yang ketika sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, ada waktu dalam kemiskinannya. Ya, atau dalam kekurangannya. Bung Mai, oh luar biasa ini minta berkat dari Tuhan. Setelah Tuhan berkati, kadang Tuhan bisa lupa. Nah ini mau kasih ini buat kita. Jadi pertanyaan Panggil Joran sebenarnya mewakili kita semua. Yeah. Kalau kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, ya, kehidupan lama kita tinggalkan, dan kita hidup baru di dalam Kristus. Dan kalau kita sudah diberkati di dalam Kristus, jangan sampai kita melupakan Kristus. Nah ini menjadi catatan buat kehidupan kita. Supaya kehidupan kita ini sungguh-sungguh kita beri yang terbaik untuk Tuhan, sekalipun kita ada dalam kekurangan. Ya. Karena kalaupun orang dalam kekurangan, mungkin secara ekonomi, tapi orang punya kelebihan secara iman. Yeah. Ya. Orang tetap datang, Bu Mai. Ya. Mm-hmm. Mungkin orang tidak bisa memberi something orang lain banyak sekali. Ya. Tapi orang pemberian di gereja, Bu Mai, ya, yuk kita kasih yang mau kerja bakti ini, kita nyandak dadoi mau beli semen. Mari kita ada tenaga kita mau kasih untuk pekerjaan. Hmm. Ya. Betul. Kita kata mau kasih persembahan, nyandak rupa orang lain banyak-banyak. Ya. Hmm. Ya, kita cuma satu kali kita mau kasih persembahan. Walaupun di persembahan saya ada 5. Ya. Tapi kita pecah hadiran di ibadah kolom ini sebagai bukti nyata bahwa kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Begitu kan, Bung Mai?
1: Ya, baik. Oke. Okay. Baik, Pak Pendeta, mungkin ini yang terakhir ya. Ada 2 pertanyaan dari saya nih.
4: Ya.
1: Terkadang ada ketika saya bertanya dengan seorang teman, ya. Saya bertanya, Kenapa nganan tidak pi ibadah? Oh, tidak ada persembahan malole kita. Itu satu, Pak Pendeta. Kedua, memberi dari kekurangan kita, memberi dari walaupun kita kekurangan. Ini Pak Pendeta, apakah Tuhan selalu memang menuntut yang terbaik? Itu saja Pak Pendeta. Sekaligus ditutup dengan doa.
4: Oke. Kita jawab yang terakhir ya.
1: Iya.
4: memberi di tengah kekurangan.
1: Iya.
4: Menentu begini. Bung Mike ada doi 50 ribu. Doi itu Bung Mike mau pakai untuk mau beli beras. Ya. Tapi pada waktu Pak Pendeta ke studio, ya, ternyata Pak Pendeta pemotor itu habis minyak. Minyak terakhir pas sampai di studio. Ya. Sementara kita batola-tola mau balucur, Bung Mike dapat riki. Siapa Pak Pendeta? Habis minyak kotek. Mar, kita kotek daraba-raba dompet dengan Papoji. Aduh. Terakhir kotek tadi kita ada kasih persembahan di ibadah sebelum bersinggah di sini. Ah, Bung Mike kan berpikir, aduh, ada duit kita. 50 ribu, mari kita mau beli beras. Mari kita sayang nih Pak Pendeta nih. Dia sonya ada doi, kok di motor dia mau tolak sampai di Pal 2. Alah, kita cuma mau bangkango ini, sampai bangkang kaki lagi. Pak Pendeta maaf nih, biar pendeta kok maling, mar. Pak Pendeta di situ ada tanpa berjual bensin. Pak Pendeta isi juga ini dia, biar dua cuma 2 liter atau 1 liter, kok di Pak Pendeta isi di pompa bensin. Oh, sudah jauh Bung Mike. Ya, enggak Pak Pendeta ambil, Jo. Dan akhirnya Bung Mike merelahkan dengan penuh ketulusan hati 50 ribu yang membeli beras itu kasih Pak Pendeta. Pertanyaannya, Bung Mike ada dalam kekurangan, tapi mau memberi untuk ya. Kita bilang begini, Bung Mike, kita berapa balas, mari kita berdoa, Bung Mike, Tuhan berkati. Kan Bung Mike enggak bilang, ini kok sebenarnya kita mau beli for beras ini, Mar, karena pendeta tak kasih juga. Kan enggak kan? Ya. Waktu pendeta memberkati Bung Mike dengan doa, ya. Waktu Bung Mike mau pulang ke rumah, Bung Mike PN bilang begini, Pak, tadi ada tukang tadi sebelah ada antar beras 50 kilo. Katanya ada titip dari kampung, kata for papa. Bung Mike langsung dapat ingat pendeta enggak?
1: Iya. Ya. Pasti.
4: Aduh, Tuhan Yesus. Kita tadi mau beli beras tuh 50 ribu. Mari kita tergerak hati di tengah kita kekurangan, kita mau bantu Pak Pendeta. Dan ternyata Tuhan kasih bukan cuma harga 50 ribu, setengah karung Bung Mike. Harga 500 ribu. Ya. Artinya apa? Kita memberi di tengah kekurangan, Tuhan tahu apa yang terbaik. Jadi pertanyaan yang pertama tadi.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan warga.
1: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
2: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
3: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
2: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
3: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
4: Semuanya itu dari hasil
3: cap tikus? Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
2: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya, sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
5: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, terusnya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tung jadi sarjana.
2: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
5: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga so belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa mencap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
2: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
6: Saya Kasatreskrim Polres Minahasa, AKP Sukmowayo Di Santoso, SH, SIK, dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
2: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
7: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
2: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
7: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi perdanya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya, siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
2: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyur melambai pagi, perompak budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Te Radio 88,6 MHz.

Ungkapan si tahu timau tumau tahu adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si tahu timau tumau tahu terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si tahu timau tumau tahu memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si tahu timau tumau tahu mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa diserukan si tahu timau tumau tahu untuk Ibu Pertiwi.

Wisata Pulau Siladen adalah merupakan salah satu wisata bahari di Manado dengan daya tarik sebagaimana yang ada di Bunaken. Pulau Siladen dikenal dengan hamparan pasir pantai yang putih dan bersih. Pulau Siladen ini terletak di sebelah timur. Wisata Pulau Siladen adalah merupakan salah satu wisata bahari di Manado dengan daya tarik sebagaimana yang ada di Bunaken. Pulau Siladen yang dikenal dengan hamparan pasir pantai yang putih dan bersih. Pulau Siladen ini terletak di sebelah timur Pulau Bunaken. Dari Pelabuhan Manado, Anda dapat menempuh perjalanan laut sekitar 45 menit ke Pulau Siladen naik kapal motor. Salah satu objek wisata di Manado ini memiliki spot penyelaman paling menarik di lokasi bernama Siladen 1 dan Siladen 2. Pulau Siladen ini memiliki sejumlah resort dan homestay dengan fasilitas akomodasi yang baik. Jika Anda ingin menikmati wisata laut dengan ketenangan dan keindahan yang memikat, maka Pulau Siladen di Manado adalah opsi yang layak dipertimbangkan.

0: Eh, kamu ini cuma duduk di sini loh, nih, papa sang pak kita.
1: Oh iya, frek, kopi susu setengah.
2: Ya, setengah aja kita, telepon banyak.
3: Eh, kamu ini cuma mau minum, yang mau makan petis.
1: Ya, enak, enak, kita mau makan nasi. Itu yang terkawal, ya, enak. Kak Femi.
0: Dokter,
1: dokter, dokter, dokter, bukan apa ini?
0: Oh, kalau kita, kita minum

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Ungkapan si tou timou tumou tou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi yang juga sebagai gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si tou timou tumou tou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si tou timou tumou tou memiliki arti manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si tou timou tumou tou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan si tou timou tumou tou untuk Ibu Pertiwi.

Wisata Pulau Siladen adalah merupakan salah satu wisata bahari di Manado dengan daya tarik sebagaimana yang ada di Bunaken. Pulau Siladen dikenal dengan hamparan pasir pantai yang putih dan bersih. Pulau Siladen ini terletak di sebelah timur. Wisata Pulau Siladen adalah merupakan salah satu wisata bahari di Manado dengan daya tarik sebagaimana yang ada di Bunaken. Pulau Siladen yang dikenal dengan hamparan pasir pantai yang putih dan bersih. Pulau Siladen ini terletak di sebelah timur Pulau Bunaken. Dari Pelabuhan Manado, Anda dapat menempuh perjalanan laut sekitar 45 menit ke Pulau Siladen naik kapal motor. Salah satu objek wisata di Manado ini memiliki spot penyelaman paling menarik di lokasi bernama Siladen 1 dan Siladen 2. Pulau Siladen ini memiliki sejumlah resort dan homestay dengan fasilitas akomodasi yang baik. Jika Anda ingin menikmati wisata laut dengan ketenangan dan keindahan yang memikat, maka Pulau Siladen di Manado adalah opsi yang layak dipertimbangkan.

0: Eh, kamu ini cuma duduk di sini loh, nih apa pasang empat kita.
1: Oh iya, Frey, kopi susu setengah.
2: Setengah aja kita, tetap aja.
3: Hei, kamu ini cuma minum, kamu makan petis.
1: Ya enggak, enak, kita mau makan nasi. Bikin aja kalau enggak enak. Kak Femi.
0: Dokter, dong.
1: Dokter, iya, dokter mau kenapa ini?
0: Oh, kalau kita, bos. Kita minum setengah aja,
3: dokter, ada kopi setengah.
4: Dorang duduk-duduk, kong baku kumpul. Pacirita batatawa pesanang sekali.

0: Sulawesi Utara, dari segi topografi, terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 meter sampai 1.995 meter dari permukaan laut. Dari kondisi geologi gunung di bumi Nyiur Melambai, sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda. Di Sulawesi Utara, terdapat 5 wilayah yang dikelilingi oleh gunung api aktif, yaitu Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondo dengan ketinggian 1.689 meter dari permukaan laut, Gunung Soputan di Minahasa Selatan dengan ketinggian 1.783 meter dari permukaan laut, Gunung Lokon dan Gunung Mahau di Kota Tomohon dengan ketinggian di atas 1.579,6 dari permukaan laut. Sedangkan di Kepulauan Sangihe dan Sitaro, terdapat Gunung Karangetang dan Gunung Awu. Gunung api teraktif di daerah ini, selain sebagai potensi bencana, juga dapat dijadikan sebagai potensi wisata.
1: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak panggu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke datang makan salak?
2: Ada berkisar